0: 105,4 FM Perdua Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perdua, senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada ya. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan aku bakal ngobrol sama dua orang narasumber pagi hari ini. Tapi aku mau tanya dulu nih, siapa yang pas buka lemari sering bilang gak punya baju padahal sebenarnya isinya penuh, atau malah ada baju yang baru dipakai sekali habis itu nganggur bertahun-tahun. Nah, tanpa kita sadar teman Perdua, kebiasaan beli baju karena lagi tren atau sekedar FOMO itu ternyata punya dampak yang lumayan besar buat lingkungan. Setiap tahunnya limbah pakaian terus bertambah, padahal banyak baju yang sebenarnya masih layak dipakai, masih bisa diperbaiki, bahkan diubah menjadi barang baru yang punya nilai. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol soal gimana caranya baju lama gak cuma berakhir di tempat sampah, tapi justru bisa punya cerita baru, bahkan jadi berkah untuk orang lain ataupun lingkungan. Sudah hadir di studio ada Umbara dan juga Dwi Payani dari Peguyuban Green Youth Bali. Selamat pagi Kak Umbara dan Kak Dwi Pa.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astagfirullah baik.
0: Baik ya. Oke, kalau kita ngomongin soal masalah limbah ya, kalau kalian boleh cerita nih sebenarnya seberapa serius sih masalah limbah pakaian yang lagi kita hadapin sekarang?
1: Limbah pakaian, wow, luar biasa ya, limbah yang mungkin banyak orang tidak menganggap ini hal
2: hal penting ya.
1: Mm-mm. Tapi padahal limbah dari tekstil ini merupakan limbah yang sangat susah terurai Kak. Mm-mm. Jadinya limbah ini harus benar-benar kita bisa mengelolanya.
0: Emang separah itu ya?
1: Ya kalau kita melihat dari mungkin kebanyakan orang sih menganggapnya pakaian ini sih gak akan mempengaruhi lingkungan. Tetapi kalau kita benar-benar mengkajinya, bahwa limbah dari pakaian ini susahnya terurai itu susah banget kalau misalkan kita hanya membuang begitu saja tanpa mengolahnya.
0: Oke.
2: Betul banget Kak. Terus di sini juga sudah ada, di dunia sendiri sudah ada bertonton limbah tekstil yang dihasilkan. Kemudian seperti kata Kak Umbara tadi, limbah tekstil ini yang berbahan sintetis atau polyester Kak ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai Kak. Jadi ini sangat berbahaya untuk lingkungan kita.
0: Berarti memang masalahnya ternyata lebih dekat ya dari yang kita bayangkan. Kadang kita ngerasa cuma satu baju aja padahal ya kalau dikumpulin dari jutaan orang dampaknya juga besar. Nah kalau ngomongin anak muda, menurut Kak Umbara dan juga Kak Dwi Pa, kebiasaan apa sih yang tanpa sadar itu bikin limbah pakaian semakin banyak?
1: Kebiasaan mengikuti tren. Apalagi di TikTok sering banget berseliweran, hari ini outfitnya begini, besok outfitnya begini, saya gak punya outfit, saya beli lagi deh, biar bisa ngikutin tren. FOMO-FOMO-an, biar bisa ngikutin gaya, biar bagus juga kelihatan di Instagram. Dari hal itulah sebenarnya limbah itu mulai ada, limbah pakaian. Apakah harus setiap hari kita baju baru? Itu rasanya tidak menurut Umbara.
0: Kalau menurut Wipa,
2: ya betul banget sama kayak yang disampaikan Kak Umbara tadi Kak. Tren fashion ini marak di remaja saat ini, terutama Gen Z Kak ya. Iya. Gonta-ganti pakaian, terus buka lemari nggak ada baju, mikirnya nggak ada baju padahal bajunya setumpuk gitu. Jadi kayak beli barang yang tren dipakai terus nggak dipakai lagi atau dibuang mungkin ujung-ujungnya.
0: Oke, tapi banyak orang yang mikir nih kalau baju bekas ya udah selesai ceritanya karena udah bekas gitu kan. Padahal sebenarnya bisa diapain aja sih supaya punya kehidupan kedua?
1: Oke, biar punya kehidupan kedua nih bajunya. Jadi gimanain sih? Kalau menurut Umbara yang pertama, mungkin kalau misalkan baju itu kita pilih-pilih dulu, kalau mungkin masih layak dipakai mungkin bisa didonasikan Kak. Jadinya memiliki nilai yang masih berguna untuk saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua mungkin bisa kita jual kembali lewat thrifting, karena sekarang tuh banyak banget yang orang-orang itu buka usaha thrifting Kak. Kita mungkin bisa menjual kembali produk ataupun pakaian kita yang masih layak pakai kepada orang-orang yang mungkin mau membeli produk kita, apa baju-baju kita yang masih bagus deh Kak.
0: Oke. Kalau dari Dwi Pa?
2: Sejalan dengan itu juga, selain itu juga kita bisa memakai pakaian kita, apa namanya, recycling, upcycling pakaian kita. Mungkin misalkan contoh dari jeans, kita jeans bekas nih bisa diubah kembali menjadi pouch atau tote bag dan segala macam yang bisa menghasilkan nilai guna lagi.
0: Ternyata memang satu baju itu punya banyak kemungkinan ya, nggak mesti langsung dibuang teman Pro 2. Kalau di Green Youth Bali sendiri selama ini udah ngelakuin apa aja sih untuk ngajak masyarakat lebih peduli sama limbah pakaian?
1: Oke, mungkin kami di Green Youth ya, karena kami juga beauty pageant nih kak, sering banget kita mengcompare pakaian ya Duipa. Mungkin tadi Duipa bilang jeans, dari celana mungkin kita bisa jadikan sebuah motif, mungkin di kainnya kita pernah potong, mungkin kita tempelkan di apa namanya, di tote bag, ataupun kita rubah yang namanya pakaian kaos pria oblong itu kita jadikan tote bag, jadinya ada nilai guna, nggak hanya jadi pakaian bekas yang nggak terpakai tetapi juga memiliki nilai guna kak.
2: Dan tentunya kami juga sering sekali mensosialisasikannya kepada lingkungan-lingkungan terdekat kami kak.
1: Okay. Mungkin tambahan, mungkin kalau kami lagi ada show atau fashion show, mungkin kami juga pernah melakukan ya Duipa, menggunakan pakaian bekas yang kami kombinasikan, mungkin jaket kami taruh di apa, di pinggang, jadinya kelihatan fashionnya kakak.
0: Kalau misalnya ada teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, lagi nonton di live YouTube RRI Singaraja Official nih, pengen mulai dari rumah, langkah yang paling gampang apa yang bisa dilakukan?
1: Oke, langkah yang pertama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu jangan menganggap bahwa kita itu tidak punya pakaian.
2: Betul.
1: Itu yang pertama banget. Karena kalau kita sudah menganggap, aduh aku gak punya pakaian, jadinya kan ingin beli aja. Tapi kalau kita udah merasa, aduh aku udah punya pakaian ini, cukuplah untuk apa, untuk misalkan untuk kita jalan-jalan sama teman, oh kita punya pakaian ini, cukuplah. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, rasanya tidak akan cepat untuk membeli baju sehingga menimbulkan limbah dari tekstil itu. Yang kedua mungkin kalau udah kita merasa, jadinya kita akan memilah mana yang mungkin masih layak pakai dan mungkin yang kurang layak pakai, mungkin kita akan olah kembali. Mungkin untuk yang kurang layak pakai kita menjadikan produk-produk yang bisa dimanfaatkan nilai gunanya kembali kakak.
0: Ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, jangan lupa juga merawat pakaian sendiri kak. Jadi pakaian yang sudah kita punya itu dirawat agar umurnya lebih bertahan lama. Kemudian ingat kalau misalkan the most sustainable clothes is the one is in your clothes closet. Jadi pakaian kita yang paling berkepanjangan itu adalah pakaian yang ada, yang kita punya di lemari kita sendiri.
0: Wow, ternyata baju yang kita anggap udah gak berguna tuh teman Pro 2 justru masih punya nilai kalau kita mau sedikit lebih kreatif dan juga peduli. Tapi habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya, gimana caranya tetap tampil kece tanpa harus terus-terusan belanja. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Terima kasih teman Produa, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bareng aku Ita Saputri, ada Kak Umbara, ada Kak Dwipa juga dari Paguyuban Green Youth Bali. Ya, kita masih ngobrol soal baju lama cerita baru, mengubah limbah pakaian jadi berkah ya. Dan kalau tadi kita sudah banyak bahas soal masalah limbah pakaian, sekarang kita cari tahu dulu deh untuk solusi yang bisa langsung kita lakukan. Nah, Kak Umbara dan juga Kak Dwipa, sekarang itu kan lagi rame banget thrifting ya. Menurut kalian thrifting itu memang solusi untuk lingkungan kah atau malah itu kadang-kadang cuma ikutan tren aja?
1: Oke, thrifting itu solusi atau bukan? Oke, tapi sebelum itu Kak Umbara mau informasikan nih kepada seluruh warga khususnya Kabupaten Buleleng untuk jadwal pembuangan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang sudah dimulai dari 10 April 2026 dan untuk tanggal ganjil yaitu untuk pengambilan sampah organik dan tanggal genap untuk pengambilan sampah non-organik dan juga residu. Dan untuk waktu pembuangannya kalau di pagi hari itu dari jam 5 sampai jam 6-7 pagi dan untuk sore hari dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 sore. Itu seinformasi dari Umbara terkait dengan pembuangan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Oke, kembali di pertanyaan awal, thrifting itu solusi atau bukan? Oke, kalau menurut Umbara sebenarnya thrifting itu salah satu solusi tapi bukan 100% solusi gitu, salah satunya aja. Karena kenapa Umbara bilang ini solusi? Karena thrifting itu kan menjual baju bekas kepada orang lain yang membutuhkan. Jadinya kalau misalkan thrifting ini ada, jadinya orang-orang yang memiliki baju tetapi masih layak pakai bisa berguna, bisa mengembalikan nilai ekonominya. Mungkin tidak 100%, mungkin 25% dari harga itu bisa kembali. Dengan thrifting ini, di samping mendapatkan nilai ekonomi juga bagus dinilai dari lingkungan karena bisa mengurangi limbah. Kenapa mengurangi limbah? Karena terjual kembali. Seperti itu.
2: Ya, betul banget. Asalkan masyarakat sadar ya, ketika melakukan thrifting, masyarakat sadar akan menghindari budaya fast fashion. Jadi kalau sudah thrifting jangan ikut tren lagi, jangan ikut tren fast fashion lagi. Jadi beli secukupnya aja.
0: Oke. Tapi masih banyak loh orang-orang yang ngerasa gengsi pakai baju bekas, apalagi kalau beli di thrifting kayak gitu kan. Menurut kalian gimana cara mengubah pola pikir seperti itu?
1: Oke, mungkin kebanyakan anak muda kali ya kayak, aduh gengsi nih, kan baju bekas, ngapain gue beli, mendingan beli baju baru. Nah sebenarnya konsep itu kembali lagi ke keinginan kita. Kalau kita apa memiliki rasa seperti itu sih wajar-wajar aja kalau misalkan kita ekonominya tercukupan. Baik, tapi gak semua orang sih seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu di zaman sekarang. Tapi itu hal lumrah banget karena gengsi itu kadang ada, tetapi gak semua orang. Kalau menurut Umbara wajar-wajar saja memiliki gengsi, tetapi kembali lagi ke diri kita. Kalau misalkan kita membutuhkan, tetapi di samping itu kita juga ada di, kalau menurut Umbara nih Kak ya, kalau misalkan Umbara ini membutuhkan hal, misalkan pakaian A nih, membutuhkan pakaian A, tetapi Umbara misalkan Umbara gengsian nih, aduh gak mau nih beli baju bekas, tetapi kalau dicari-cari di toko gak ada, ternyata di thrifting ada, ya terpaksa jadinya thrifting.
2: Ya, kami juga tidak bisa memaksa, maksudnya tidak bisa menyuruh semua, minta semuanya untuk thrifting, tidak, tapi kami hanya menawarkan salah satu solusi untuk mengurangi limbah tekstil adalah thrifting.
0: Oke. Kalau misalnya semua anak muda nih ya mulai lebih bijak lagi untuk membeli pakaian, menurut kalian perubahan apa yang paling mungkin kita rasakan beberapa tahun ke depan?
1: Oke, mungkin kalau anak muda mulai bijak membeli pakaian, yang pertama kali akan rasakan adalah kurangnya limbah dari tekstil. Mungkin limbah-limbah ini mungkin bisa dicegah ataupun dikurangi karena masyarakat bisa mengurangi pembelian pakaian. Begitu sih menurut Umbara Kak.
0: Oke, kalau dari Dwipa?
2: Yep. Jadi ya yang jelas limbah tekstil akan berkurang, kemudian lingkungan akan asri kembali jika seluruh masyarakat sadar akan pengaruh bahayanya dari limbah tekstil tersebut, Kak.
0: Oke, mungkin juga efeknya bukan cuma untuk lingkungan ya, tapi juga bisa ke budaya konsumsi kita juga bisa ikut berubah. Oke, kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di 081139-91054. Selamat pagi Kak Umbara dan juga Kak Dwipa. Kalau beli baju baru tiap bulan karena tuntutan kerja atau konten, apakah itu masih bisa dibilang peduli lingkungan?
1: Oke, kalau beli baju untuk tuntutan konten atau
0: pekerjaan.
1: Itu sebenarnya hal lumrah saja. Tetapi sekarang bagaimana kalian itu mengelolanya. Misalkan setiap minggu deh, Umbara bilang setiap minggu menggunakan baju A, baju B, baju C, dan di bulan kemudian menggunakan baju D, dan seterusnya. Nah, pesan dari Umbara adalah gimana mengelola baju sebelum-sebelumnya biar itu memiliki nilai pakai lagi, bermanfaat lagi. Itu sih pesannya, Kak. Jadinya wajar kita membuat konten dengan baju-baju yang berbeda, tetapi bagaimana nanti si konten kreator ini bisa mengelola baju itu. Jadinya nggak tertumpuk percuma aja dan menjadi limbah. Seperti itu.
0: Oke, terus ada yang bertanya, selamat pagi Kakak, thrifting sering dibilang ramah lingkungan, tapi kalau belinya juga berlebihan, bedanya sama fast fashion apa dong?
2: Nah itu kami tegaskan kalau ketika kita melakukan thrifting kita harus sadar terkait itu. Jadi ketika kita thrifting beli secukupnya aja, biar tidak menjadi fast fashion juga.
0: Oke, selanjutnya selamat pagi Kak Dwipa dan Kak Umbara. Kalau donasi baju terus ternyata malah numpuk di tempat penampungan, itu sebenarnya membantu atau nambah masalah?
1: Di tempat penampungan itu sebenarnya menurut Umbara pribadi itu sebenarnya masalah. Apapun yang tertampung tetapi tidak memberikan manfaat, itu menurut Umbara menjadi masalah. Nah, solusi dari Umbara untuk tempat penampungan baju mungkin di daerah mana itu, kalau misalkan ada kalian menemukan tempat penampungan baju yang tidak memiliki daya jual, tidak memiliki daya guna, mungkin bisa disarankan untuk bisa di recycle ataupun dikelola kembali menjadi produk yang bisa memiliki nilai jual ataupun nilai pakai, seperti itu.
0: Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya, Kak, kalau menurut Kakak, siapa yang paling bertanggung jawab soal limbah pakaian? Konsumen, brand, atau pemerintah?
2: Semuanya, jawabannya semuanya. Adalah semuanya. Baik itu konsumen, pemerintah, atau brand, kita harus sama-sama menjaga lingkungan ini karena kita yang memiliki.
0: Ada yang mau ditambahkan?
1: Oke, mungkin benar kata Dwipa, semua elemen itu berpengaruh, tetapi kembali lagi, yang mungkin yang paling berpengaruh adalah konsumen, si pembeli. Kalau tidak ada pembeli, rasanya tidak akan sebanyak begitu perusahaan itu memproduksi pakaian.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir yang masuk pagi hari ini, Kak Dwipa dan Kak Umbara, kalau harus memilih, lebih baik stop beli baju baru selama setahun atau tetap beli tapi benar-benar seperlunya?
1: Kalau Umbara, seperlunya aja. Membeli tetapi seperlunya, tidak berlebihan.
0: Kalau dari
2: iya sama, karena pakaian itu kebutuhan. Jadi dalam setahun mungkin bisa saja membeli, tapi seperlunya saja dan dirawat sebaik-baiknya agar bertahan lama.
0: Oke, yang terakhir mungkin closing statement dari Umbara dan juga Dwipa.
2: Oke, jadi menurut kami perubahan yang besar itu tidak muncul dari tindakan yang besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten yang dilakukan setiap harinya.
1: Oke, mungkin dari Umbara closing statement karena ini tentang limbah pakaian. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, stop ikut-ikutan FOMO di sosial media dan ikuti kebutuhan kalian, gunain apa yang perlu dan secukupnya saja, tidak usah berlebihan.
0: Oke, teman Pro 2, dari obrolan hari ini kita jadi belajar kalau ternyata menjaga lingkungan itu nggak harus dimulai dari aksi yang besar ya. Kadang cukup dari hal sederhana seperti lebih bijak untuk beli baju, nggak gampang ikut-ikutan tren, terus juga memperbaiki pakaian yang masih bisa dipakai atau mungkin bahkan menyumbangkannya ke orang yang membutuhkan. Karena pada akhirnya setiap baju itu punya cerita, tinggal kita yang menentukan ceritanya berhenti di tempat sampah atau berlanjut jadi berkah untuk lingkungan dan orang lain. Terima kasih banyak buat Kak Umbara, Kak Dwipa.
1: Sama-sama, Kak.
0: Berbagi cerita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, yang sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ada kabar buat kamu teman Pro2 yang sering buka WhatsApp di laptop ya. Sekarang WhatsApp web sudah bisa dipakai untuk telepon suara dan video call langsung dari browser. Jadi nggak perlu lagi install aplikasi WhatsApp desktop. Gak cuma itu, WhatsApp juga menghadirkan beberapa fitur baru, mulai dari call transfer buat memindahkan panggilan ke perangkat lain tanpa terputus. Ada waiting room untuk mengatur peserta video call grup, sampai quick HD dan noise suppression yang bikin kualitas panggilan jadi lebih jernih. Fitur ini mulai digulirkan secara bertahap, termasuk buat pengguna di Indonesia. Jadi kalau misalnya di WhatsApp web kamu belum muncul, kemungkinan tinggal nunggu giliran update ya. Makin kesini, WhatsApp bukan cuman jadi aplikasi chat, tapi juga makin lengkap buat kerja, kuliah, sampai meeting online. Kalau semua fitur WhatsApp sekarang sudah bisa diakses langsung dari browser, menurut kamu aplikasi desktop masih dibutuhin atau justru bakal mulai ditinggalin?

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simpel tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

hampir jam 10 pagi. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin aku di pada hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ada Kakak Wira yang bakal temenin kamu di sate siang sampai jam 3 sore. Dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo

Masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira. Dan masih di segmen Pro 2 Hitlist Request nih teman Pro 2. Aku mau bacain lagi nih, ada satu requestan lagi yang masuk. Ada Dimas nih, dia bilang gini, "Hey Pro 2, Dimas izin request ya." Oke, izin katanya. "Lagi revisi desain sambil ngopi biar gak ngantuk. Request Alex Warren, Ordinary dong." Oke, Dimas, lagi viral banget dan gak bosen-bosen diputer. Salam buat semua teman Pro 2. Semoga hari ini lancar dan moodnya tetap on. Oke, terima kasih Dimas. Dimas, semoga kamu juga selalu on terus ya moodnya dan tetap semangat. Yang lagi revisi desain, semoga desainnya segera diterima dan gak direvisi-revisi lagi.

McDonald 2, aku mau bacain lagi nih satu requestan terakhir ya di Pro 2 Hitlist Request di Santai Siang kali ini. Ada dia bilang gini ya, Kak Lara ini. Assalamualaikum Kak, selamat siang, aku izin request lagu dari Avril Lavigne pertamanya. Waalaikumsalam Kak, When You're Gone Kak, aduh sayangnya belum ada. Terus udah aku kasih solusi, mungkin mau yang lain Kak. Terus Kak Lara, JKT48 yang Fortune Cookie gitu. Oke. Oke, itu lagunya ada, cocok banget untuk menemani siang hari ini ya. Dengan lagunya yang happy, suasana nuansanya happy, jadi bisa membuat mood kita jadi lebih baik. Dan tentunya bisa membuat kalah rambutnya menjadi lebih baik. Ya, semoga Kak Lara selalu sehat ya, pendengar setia Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih banyak Kak Lara udah join terus, udah mau request terus. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Langsung aja deh, kalau gitu satu lagu untuk Kak Lara, Fortune Cookie JKT48. Check it out.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu sadar gak sih pas lagi seneng kita muter lagu upbeat, tapi pas capek atau overthinking malah nyari lagu mellow? Ternyata musik itu punya efek langsung ke emosi kita. Tempo cepat bisa bikin semangat naik, sementara lagu pelan bikin pikiran lebih tenang, teman berdua. Makanya wajar banget kalau playlist pagi beda sama playlist tengah malam. Musik itu kayak temen curhat, teman berdua, datang sesuai kondisi. Jadi gak usah heran kalau satu hari bisa muter pop ceria, besoknya full galau gitu. Kalau kamu hari ini lagi galau apa lagi ceria, teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, yang bikin ngeri di tahun ini adalah ancaman digital makin gak kelihatan nih teman Pro 2. Kalau dulu ancaman itu email aneh atau link mencurigakan, sekarang bentuknya lebih halus. Bisa lewat aplikasi, akses publik, atau kebiasaan kita sendiri yang terlalu santai soal izin data nih. Faktanya teman Pro 2, banyak kebocoran data justru terjadi bukan karena diretas langsung, tapi karena pengguna tanpa sadar membagikan informasi pribadi, misalnya asal klik izin, pakai jaringan umum tanpa pengamanan, atau pakai kata sandi yang sama di banyak tempat. Jadi ancamannya bukan selalu dari luar, tapi sering datang dari kelengahan kita sendiri.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman bro 2, musik itu ternyata bukan cuman enak didengar, tapi juga punya efek bagus buat kesehatan. Salah satunya, musik bisa bantu nurunin stres teman bro 2. Saat denger lagu yang tenang, detak jantung dan pernapasan bisa jadi lebih stabil, bikin tubuh ikut rileks ya teman bro 2. Nggak cuman itu nih, musik juga bisa bantu kualitas tidur. Banyak orang jadi lebih cepat relap kalau denger musik pelan sebelum tidur. Bahkan nih teman bro 2, dengerin lagu favorit juga bisa ningkatin fokus dan semangat, terutama pas lagi belajar atau ngerjain sesuatu. Jadi, musik itu ibarat vitamin tanpa diminum yang bantu juga keseimbangan badan dan pikiran.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this-

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Wira di Santai Siang ya teman Pro 2. Gimana siang hari kamu nih? Udah pada menentukan menu untuk makan siang atau lagi bingung? Ya pokoknya sambil menemani kamu nih yang lagi melakukan aktivitas nih teman Pro 2, aku bakal ngobrol dengan organisasi dari G-Craft nih. Ada Bli Eka dan Bli Satyani ya. Halo Bli.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Halo Wira, selamat siang.
0: Oke. Wah, kenapa nih tiba-tiba ada dari organ G-Craft nih, ada Bli Putu, Bli Eka sama Bli Satya ya. Karena aku mau ngobrolin topik dari krisis lahir kreativitas nih ya, Bli ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bli, sebelumnya aku mau tanya dulu dong buat pengetahuan teman Pro 2 juga. Mungkin bisa dikasih tahu apa sih organik G-Craft gitu, Bli? Dan apa aja di dalamnya itu, apa aja yang dilakukan? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bli, silakan.
2: Baik, selamat siang pemirsa RRI Pro 2 Santai Siang ya.
0: Iya.
2: Dengan Kak
0: Wira.
2: Kak Wira. Terima kasih atas kesempatannya ya. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Putu Eka Saputra. Kebetulan saat ini saya dipercaya menjadi ketua umum G-Craft Buleleng.
0: Oke.
2: Jadi banyak yang mungkin masih awam ya, apa itu G-Craft, banyak yang masih bertanya. Nah, G-Craft ini adalah gerakan ekonomi kreatif nasional.
0: Oke.
2: Yang dilahirkan tahun 2019 ya, Pak Dedi ya, 2019 yang ketua umumnya Bro Kawendra yang saat itu, sama penasihatnya Bapak Sandiaga Uno kayaknya. Bahkan artis-artis juga ikut seperti Raffi Ahmad juga menjadi wakil ketua kayaknya saat ini.
0: Oke.
2: Jadi gerakan ekonomi kreatif ini sebagai wadah teman-teman pelaku e-craft. E-craft itu kan pelaku yang di lapangan, seperti UMKM itu kan. Nah, ini wadah yang tersebar di semua lini kita. Ada dari musik, konten kreator, fashion, pariwisata, seni budaya, dan masih banyak. Akhirnya kita mencakup semua.
0: Okay.
2: Nah, karena kenapa mungkin di Indonesia ini dimunculkan gerakan ini, karena kita juga melihat di negara lain ya, seperti di India itu kan Bollywood itu kan dari ekonomi kreatif yang menunjang ekonominya. Yang mengenalkan negaranya itu kan dari kegiatan ekonomi kreatif. Seperti Hollywood itu kan perfilman juga kan. Seperti Korea, K-pop kan. Nah, mungkin kita perlu juga menggarap sektor-sektor ini lebih serius lagi ke depan, supaya kita ikut mempromosikan, ikut andil menyebatani pelaku e-craft ini supaya dikenal dan semakin banyak.
0: Oke.
2: Karena ini peluangnya, cuannya juga banyak.
0: Betul.
2: Iya. Karena saat ini kita tidak bisa hanya mengandalkan gaji.
0: Betul, betul.
2: Kita harus berkreativitas untuk menambah nilai ekonomi organisasi pribadi.
0: Oke, berarti pada intinya ini adalah wadah untuk ekonomi kreatif ya. Apapun itu segi dari manapun ya, misalnya masuk termasuk UMKM, musik atau apapun itu, di ini menjadi wadahnya, gitu ya, beliau. Oke, teman Rodo, wih, ini keren. Mungkin buat kamu ya, teman Rodo yang memiliki usaha atau sebuah ekonomi kreatif, bisa deh langsung join ke ini. Mungkin bisa
2: bergabung.
0: Oh, bisa bergabung gitu.
2: Melalui gimana online di, di online medsos kita juga, TikTok juga bisa, Instagram
0: ya.
2: Itu ada kontak kita.
0: Oke.
2: Bisa di DM.
0: Iya. Oke, teman Rodo. Apa namanya? G-Craft.
1: DPC G-Craft Buleleng.
0: Oh, DPC G-Craft tuh. Kalau mau join langsung aja tuh. Oke, itu aku spill dikit dulu ya teman-teman ya, tentang profilnya narasumber kita ini dari organisasi G-Craft. Langsung aku mau ngajak kamu untuk masuk ke topik nih, dari krisis lahir kreativitas. Kenapa, Bli? Kenapa ini yang dipilih topiknya? Boleh, silakan.
1: Ya, izin menjawab ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Ketut Dharma Satya ya. Kebetulan di G-Craft saya dipercaya sebagai sekjennya ya. di DPC GKAP Buleleng. Yeah. Jadi tema ini kami ambil ya mengingat situasi ekonomi kita di Indonesia saat ini mungkin kita sama-sama rasakan agak melambat ya. Jadi perlu upaya kita untuk meningkatkan lagi ekonomi kita masing-masing. Jadi kalau kita bicara krisis, tentunya kita tidak berbicara hanya krisis ekonomi. Kita juga rasakan bersama, kita pernah mengalami krisis pandemi ya, atau krisis perubahan teknologi, itu bagian juga dari krisis. Nah, bagaimana kita menyikapi di krisis itu supaya kita tidak terlena dalam krisis, bahkan kita menjadi pemenang dalam krisis itu. Artinya di dalam kondisi krisis itu ada peluang gitu. Ada peluang, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Ada yang pasrah ataupun cuma mengeluh saja saat krisis. Kalau bagi kita ya harapannya juga teman-teman dalam krisis kita lihat itu ada peluang. Tentunya orang yang smart, orang yang berjiwa bisnis, tentunya krisis itu mereka senang sebenarnya karena ada peluang nyata di depan mata gitu. Jadi tinggal kita memutar otak kita, berpikir bagaimana kita menciptakan kreativitas untuk bisa survive ya, beradaptasi menghadapi krisis tersebut, sehingga kita mungkin bisa lepas dan mungkin malah bisa berkembang dalam kondisi krisis tersebut.
3: Jadi kita tidak meratapi nasib seperti itu ya sekali. Jadi kita melihat dari sisi bisnisnya kira-kira apa nih, semisal mental pebisnis itu seperti itu ya, Bli ya. Oke, teman berdua, ini aku baru ngobrol satu segmen aja udah seru banget ini bareng Bli Eka dan Bli Sate ya. Tapi jangan kemana-mana, saat lagi aku bakal lanjutin ngobrol lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Baik teman berdua, balik lagi masih bareng aku Wira sama Bli Eka dan Bli Satyani. Masih ngobrolin dari krisis lahir kreativitas. Bli, mungkin adakah pengalaman pribadi sehingga bisa
1: menarik
0: dari krisis terlahir kreativitas gitu, Bli? Bisa diceritakan mungkin, silakan. Dari siapa boleh?
1: Mungkin dari judul yang kita ambil ya.
0: Iya, boleh deh.
1: Ini kan berdasarkan pengalaman kita.
0: Oh, benar, pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi yang kita ceritakan.
2: Yeah. Curhat ini, curhat. Yeah.
1: Artinya waktu krisis, anggap pandemi itu kan krisis gitu.
0: Oke,
1: iya benar sih. Krisisnya parah itu kan. Yeah. Tidak, orang tidak bisa keluar.
0: Betul.
1: Belanja sulit, pergerakan ekonomi stagnan.
0: Iya. Yeah.
1: Pola orang berkomunikasi berbeda, pola orang berbisnis berubah,
0: iya, betul. Semuanya ke digital, berubah kan? Gitu, iya betul.
1: Biasanya kita ke toko-toko baju langsung beli, sekarang sudah check out di TikTok.
0: Iya.
1: Nah, dari sana waktu itu kan kita banyak yang tidak memiliki pekerjaan.
0: Betul.
1: Yang di sanalah kita waktu itu sangat sadar ya. Ternyata kita rapuh dengan pandemi ini kita rapuh.
0: Okay.
1: Jadi dari sana kita kepikiran apa yang harus kita lakukan ketimbang kita menunggu situasi yang
2: normal.
1: Situasi yang tidak menentu kita tunggu terus kan ya, tidak betul. Ada perubahan kita.
0: Iya.
1: Karena adanya pandemi ini kita pas. Kebanyakan relasi saya orang-orang kapal pesiar, dan saya pun pernah bekerja di kapal pesiar.
0: Okay.
1: Dan teman-teman waktu itu dipulangkan kan?
0: Oh iya.
1: Iya, dipulangkan.
0: Pandemi,
1: sebagian besar dipulangkan.
0: Iya.
1: Jadi ada yang jual rumah, jual mobil, aset dijual jadinya. Murah-murah karena waktu itu kan cashnya tidak banyak orang yang pegang cash kan?
0: Betul.
1: Jadi yang punya cash itu menjadi raja waktu pandemi, menjadi orang kaya baru, dapat beli barang murah gitu jadinya. Nah, dari sana kita berinisiasi sama teman-teman ini untuk membuat sebuah kegiatan sosial sebelumnya dulu. Kita kumpulkan anak-anak PM ini buat kegiatan sosial, ada pelatihan di bidang kuliner, di bidang perhotelan begitu. Nah, di sana masih pandeminya masih terasa itu. Nah, untuk mengikat teman-teman ini kita membentuklah sebuah koperasi anak muda yang menaungi para pekerja ini, pekerja migran PMI. Karena saya tidak mau hanya berkegiatan sosial aja kan, lama-lama orang jadi bosan juga, tidak ada pemasukan,
0: berarti
1: kita kegiatan sosial terus kan sudah tidak punya cash dan mengeluarkan terus kan. Nah, kita membentuklah sebuah koperasi ini melahirkanlah sebuah LPK, lembaga pelatihan kerja di perhotelan. Nah, dari sana kita cuma mengumpulkan dana, ada yang 500.000, 1 juta
0: patungan gitu,
1: karena sudah semua tidak punya cash kan, sedikit untuk bertahan hidup aja udah susah kan. Tapi beberapa teman-teman masih semangat supaya ada kegiatan yang positif. Kita buat LPK, akhirnya diterima di masyarakat, bahkan membeludak mendapat siswa, bahkan banyak, dan memberikan langsung pembiayaan itu sekitar 6 M-an kita ke anak-anak yang kurang mampu. Bahkan kita memberikan beasiswa kepada anak-anak PMI yang notabene memang ekonomi sangat down waktu itu.
0: Iya, betul.
1: Dan sampai sekarang pun kita itu komitmen kita untuk menjaga juga anak-anak PMI ini yang memang merasa kesulitan, kita rangkul. Nah, kita belajar bersama di sini untuk membuat suatu kreativitas. Kita ada usaha membuat villa kita bersama anak-anak tim ini. Kebetulan saya juga di pemasaran. Di marketing. Saya mengelola sekitar 21 villa dan hotel. Jadi kita sharing sama teman-teman. Jadi intinya memberikan motivasi, masih banyak hal yang kita bisa lakukan di saat krisis.
0: Krisis itu ya.
1: Bahkan waktu krisis ini kita bertumbuh kita. Oh, lebih bagus kehidupannya dari sebelum krisis. Kalau boleh bilang bersyukur adanya krisis.
0: Malah bersyukur ya.
1: Karena akhirnya, pribadi saya
2: yang dibalik krisis
1: bertumbuh. Betul. Tapi orang lain kan bisa saja jatuh-jatuh beneran, banyak yang jatuh.
0: Oh banyak jelas itu jatuh. Berbagai faktor dari yang kelasnya menengah, bawah, atas, semua terdampak kali waktu itu
1: Kita harus pintar-pintar mengambil momentum itu. Terus kreatif, harus bergerak intinya
0: bergerak
1: pas sesuatu yang menghasilkan begitu.
0: Terus aku penasaran, kenapa akhirnya memilih ini, Bli? Apa LPK, Bli? Yang terpikirkan kenapa di saat krisis itu membuat LPK gitu? Padahal kan di saat itu kan orang-orang ya emang lagi susah, tapi kenapa malah membuat lembaga pelatihan kerja gitu kan?
2: Mungkin bisa. Ya mungkin ini nyambung dengan perkataan tadi saya tadi ya. Jadinya di dalam krisis itu kita ada peluang ya. Jadi walaupun kondisi sangat down krisis, tapi kami yakin suatu saat akan kembali lagi gitu. Dan peluang itu kita lihat juga dalam LPK yang kalau kita ketahui bersama, kalau di Bali kan kebanyakan anak muda kita bekerjanya di sektor pariwisata. Seperti itu. Dan yang sebagai PMI yang ke kapal ataupun di lain bis itu banyak sekali, terutama di Buleleng itu pada saat krisis kita data, membantu pemerintah mendata jumlah PMI, 60%-nya ada di Buleleng gitu. Makanya kita anggap itu sebagai suatu peluang emas gitu. Jadi tidak hanya terlena, sekali lagi kita menyiapkan menyiapkan LPK itu, dan kita juga melawan arus juga membuat koperasi. Kalau kita lihat saat krisis banyak yang down, bahkan tutup, macet, nah kita malah buka gitu. Jadi itu keberanian kita, karena kita yakin ini suatu saat dan peluang itu tetap ada gitu. Akhirnya betul, ketika suasana sudah kembali normal, industri sudah kembali normal, membutuhkan tenaga, kita yang paling siap. Karena kita tetap mendidik untuk menyiapkan tenaga, dan permodalan juga yang menjadi masalah klasik kita juga siapkan juga seperti itu. Jadi kita butuh keberanian. Kalau kita kaitkan dengan GKRAP ya, suatu gerakan seperti Pak Ketum tadi bilang, supaya kita tetap eksis ya, kita harus tetap bergerak. Jadi semua hal yang kita lakukan itu pasti ada resiko, tapi resiko yang terbesar kalau kita itu diam,
1: tidak bergerak,
2: pasti sudah beresiko itu. Kalau kita bergerak, kalau kita sudah bergerak, walaupun tidak 100% keberhasilan, paling tidak 90%, 50% ada, ataupun 10% adalah apa namanya action. Resiko terbesar adalah kalau kita diem.
0: Kalau orang diem udah pasti gagal.
2: Kalau diem itu sudah beku dia. Kalau orang mati kan beku berarti. Sama dengan orang mati gitu.
0: Oke, teman Brodua, semakin seru nih obrolannya teman Brodua. Tapi jangan kemana-mana dulu, aku mau lanjutin saat lagi, tetap di Brodua RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Oke teman berdua, masih di Santai Siang bareng aku Wira sama Bli Eka dan Bli Satya nih. Oke Bli, aku mau ngebahas tentang Buleleng nih sekarang ya Bli ya. Kalau G-Craft di Buleleng itu apa yang sudah dilakukan mungkin? Atau mungkin ada masalah-masalah yang sering muncul di e-craftnya Buleleng nih apa aja? Mungkin bisa dikasih tahu dong Bli ke teman berdua sehingga bisa diantisipasi nih gitu. Oke silakan Bli.
1: Baik ya, untuk Buleleng ini ya, kenapa saat ini Buleleng kan lesu perekonomian? Saya lihat banyak kafe-kafe kan,
0: iya pada tutup,
1: pada 5 meter kafe shop kan?
0: Iya betul.
1: Tapi cepat sekali tutup karena daya beli di Singaraja ini sangat rendah.
0: Masih rendah.
1: Sangat rendah sekali. Orang yang pergi ke resto untuk makan malam tuh paling sebulan sekali.
0: Oke.
1: Yang setiap hari kan tidak mungkin, orang UMK aja kita cuma 3.200.000. Yang banyak digaji di bawah itu lagi kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau kita tidak memiliki pemasukan lain, tambahan lain, akan sulit menghadapi, apalagi kita punya udah berumah tangga, kerja sendiri, punya anak 2, apalagi punya anak 4 seperti saya. Kalau kerja digaji UMK, bagaimana caranya untuk hidup? Hidup. Okay. Nah dari itu makanya harus anak-anak Singaraja itu harus memiliki kreativitas, harus bisa membuat konten sekarang, belajar kita untuk menjual produk orang lain dulu,
0: affiliate
1: ya di TikTok, atau kita membuat produk yang paling gampang jadi affiliate.
0: Betul.
1: Ya cuma buat konten itu, aja kita
0: modal kreativitas,
1: ChatGPT sudah ada, bagaimana cara membuat konten yang baik, belajar terus kita untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Nah untuk Singaraja ini kan baru saya lihat titik nol ini kan, animo masyarakat
0: sangat rame,
1: mungkin bulan pitung dino ini kayak istilah Balinya ini pasti rame. Dan saya lihat juga di Lovina itu, penataan kawasan Lovina itu
0: sekarang udah dibenerin ya?
1: Artinya kita sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati kita. Artinya menangkap atau mendengarkan aspirasi anak muda ini, karena di sini kita kan perlu tempat-tempat berkegiatan yang kreatif. Saya lihat di titik nol itu kan ada fotografer yang foto-foto dapat kayak Jogja dan itu ya, kayak fashion show di sana, untuk promosi di sana, kesenian musik di sana juga kan, promosi musik, membuat konten dan lain-lain. Artinya perlu dibangun hal semacam ini lagi, seperti di pelabuhan misalnya kan. Di pelabuhan kan perlu ditata juga. Pak Bupati saya dengar nanti akan mulai ditata lagi. Akan menyebar nanti. Orang-orang itu ada di pelabuhan, ada di Lovina, ada di titik nol. Jadi kreativitas anak muda itu muncul jadinya.
0: Yang nantinya akhirnya bakal menimbulkan konten kreator
1: baru
0: mungkin
1: lagi.
0: Dengan pasti. Tempat-tempat yang tentunya eye catching tuh, baru enak dilihat, enak buat konten. Nah nanti akhirnya bisa memancing itu mungkin.
1: Mancing
0: ya,
1: itu.
0: Ya. Oke.
1: Ramai sekali saya lihat di TikTok, titik nol.
0: Oh iya.
1: Bahkan artinya diterima sama masyarakat.
0: Bahkan orang dari luar Singaraja, luar Bali pun akhirnya pada tahu tuh, karena
1: tahu,
0: viral tuh ya kan. Akhirnya pada
1: Singaraja yang Denpasar liburan ke Buleleng kan, artinya ada ekonomi yang berputar di Singaraja.
0: Betul.
1: Karena ada orang luar yang masuk ke Singaraja untuk mengeluarkan uangnya. Hotel bergerak, kafe bergerak juga. Itu efek dari pembangunan titik nol dan Lovina ini. Kreatif ya Pak Bupati, sangat kreatif.
0: Akhirnya melihat peluang. Melihat peluang dari Pak Bupati, akhirnya diperbaiki dan tentunya bisa menjadi tempat yang Instagramable ya. Jadi bagus banget kalau di upload di media sosial dan viral, akhirnya bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan ke sini. Oke, teman-teman dua, saat lagi aku bakal balik lagi ya ngelanjutin obrolan bareng Bli Eka dan Bli Satya. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja.

0: kira-kira beli? Mungkin dari beli Satya dulu bisa. Dengan pengalaman Bisatya yang segudang nih, apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang dibuleleng gini?
1: Ya, intinya kalau bagi anak muda ya yang pingin berusaha ya, yang paling utama itu adalah kita harus berani dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, berani, apalagi saat krisis misalnya kan, harus berani untuk mengambil langkah seperti itu. Jadi, biasanya kalau saya tanya ke anak muda, pasti mereka jawabannya nggak punya modal gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: itu iya. Alasan klasik mereka kebanyakan. Sebenarnya kalau bagi kita, kami di sini ya modal tuh nomor sekian itu.
0: Okay.
1: Yang pertama itu keberanian, dan kita kalau bisa meluas itu ya harus punya relasi yang banyak juga.
0: Okay.
1: Kalau kita mau berbisnis ya harus kita belajar untuk bergaul, masuk komunitas seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Yang salah satunya kami ada Gekrab ya, Gekrab, jadi bisa gabung di sini anak muda, bahkan SMA-SMA juga sudah boleh bergabung menjadi anggota Gekrab. Nah, di sini kita belajar bersama. Sekarang kan eranya kolaborasi ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau di Gekrab tujuannya selain untuk mengembangkan potensi usaha, kita juga sebagai wadah kolaborasi. Kolaborasi dengan swasta, komunitas, antar komunitas, dengan pemerintah juga ya.
0: Iya.
1: Jadi investor dan lain sebagainya. Jadi semuanya mencakup di sini. Jadi tadi disampaikan di titik nol ya, kita mungkin waktu dekat ini kita mungkin mau audiensi ya ke Pak Bupati untuk bagi apa yang bisa kita sambungkan kreativitas di Gekrab ini dengan pelaku Ekrab itu di titik nol seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi peran pemerintah juga sangat penting sekali di sini untuk bisa mengembangkan pelaku-pelaku Ekrab.
0: Ekrab di
1: ya, yang ya, kita wadahi dalam organisasi Gekrab ini.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kalau beli Eka mungkin?
2: Mungkin dari saya sama juga ya. Anak muda Singaraja itu harus memiliki jiwa tahan banting.
0: Yeah.
2: Ya, karena di sekolah kan tidak dapat pelajaran itu. Soft
0: betul.
2: Skill harus kita miliki, pergaulan yang bagus, dan keberanian. Karena modal uang itu adalah terakhir. Yang pertama itu adalah keberanian, relasi, kepercayaan. Itu yang kita harus pupuk.
0: Okay.
2: Untuk membuat terobosan-terobosan baru, ide-ide kreatif. Jangan takut kita apanya gagal dengan ide-ide yang kita miliki.
0: Yeah.
2: Karena bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan.
0: Iya. Yeah. Nah,
2: bukan dihayalkan terus,
0: bukan
2: ya.
0: Dihayalkan harus aja ya.
2: Harus kita eksekusi itu.
0: Yeah.
2: Kalau rugi, untung ruginya itu kan kita pelajari setelah itu jalan. Apalagi yang usia produktif 25 20 sampai 25 itu kan artinya risikonya masih kecil. Beda dengan kita yang umurnya 45 yeah. ke atas itu harus benar-benar menganalisa resiko banget.
0: Betul, betul.
2: Jangan sampai dengan kerugian itu hidup kita nanti bisa terlantar. Kita harus berapa persen resiko yang kita pertaruhkan dari segi modal kita.
0: Okay.
2: Kalau anak muda ya hajar aja.
0: Hajar aja.
1: Nothing tulus.
0: Iya.
2: Rugi besok lagi ganti, rugi besok lagi gitu aja terus. Untuk
0: selama masih sendiri kan yang dipikir diri sendiri aja ya.
2: Untuk mengetahui proses itu kan kita perlu jalani.
0: Iya iya betul betul.
2: Untuk proses itu kita harus memang harus berani mengeksekusi.
0: Learning by doing ya.
2: Learning by
0: jadi
2: doing.
0: Kita bisa belajar.
2: Kita
0: bisa
2: perbaiki. Kita gagal kita perbaiki. Kita gagal kita perbaiki. Seperti
0: betul.
2: Pak Presiden Prabowo kan berapa kali gagalnya.
0: Yeah.
2: Akhirnya tidak bisa jadi presiden. Pakai aja motivasinya itu kan.
0: Oke.
2: Okay. Harus berani anak muda Singaraja.
0: Oke okay, ya. Tuh buat kamu teman berdua jadi adalah keberanian. Yang utama itu tetap untuk memulai. Lalu kepercayaan tetap itu dari diri kamu sendiri juga. Kepercayaan dan tentunya relasi.
2: Yeah.
0: Kalau relasi mungkin bisa gabung ke
1: Gekrab
0: ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Oke okay, teman udah. Oke okay. Beli Satya sama Beli Eka mengucapkan terima kasih banyak ya. Yeah, udah
1: sama-sama Wira ya.
0: Ya udah meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan dampak yang positif untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada ya. Oke, okay, yeah. Terima kasih banyak. Teman berdua buat kamu. Iya, teman berdua buat kamu jangan kemana-mana. Karena saat lagi aku bakal nemenin kamu tentunya dari informasi olahraga. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu wang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Teman-teman masih bareng aku Wira tentunya di Santai Siang nih. Nah, kali ini aku mau ngajakin kamu teman berdua untuk masuk ke informasi dari dunia olahraga. Siang-siang kan habis makan siang, daripada ngantuk mending dengerin aku bacain berita olahraga nih teman berdua buat kamu. Tetap semangat ya. Yang pertama teman berdua, ini ada dari klub Liga Premier Inggris nih teman berdua. Ada Aston Villa yang resmi tiba di Indonesia untuk menjalani tur pramusim Asia sekaligus menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama GBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Jakarta 1 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Kedatangan klub asal Inggris itu disambut antusias para supporter di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pemain bintang seperti John McGinn, Tammy Abraham, Tyrone Mings, Ezri Konsa hingga rekrutan anyar Alejandro Garnacho tampak menyapa penggemar, melayani permintaan foto dan membagikan tanda tangan teman Pro 2. Laga ini menjadi bagian dari persiapan Aston Villa menghadapi musim baru 2026-2027. Tim asuhan Unai Emery datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026 dan masih memiliki agenda penting menghadapi PSG di ajang Piala Super Eropa. Selain Indonesia, Aston Villa juga dijadwalkan menjalani rangkaian tur pramusim di Thailand dan Hong Kong teman Pro 2W. Keren juga nih, sekarang Indonesia udah mulai jadi ini ya, kembali jadi negara tujuan untuk tur pramusim klub-klub besar di Eropa. Ih, keren banget. Aston Villa yang pertama, nanti akan ada tim-tim lagi ya. Apa ya? Rahasia dong. Aston Villa yang akan menjalani pertandingan melawan Indonesia All Star besok Sabtu tanggal 1 Agustus teman bodoh. Buat kamu fans Aston Villa, wih, langsung ke Jakarta sih. Kalau kata aku mah nonton langsung itu lebih mengasyikkan gitu teman bodoh.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Masih di Santai Siang bareng aku Wira, tentunya teman Pro 2. Yuk kita lanjut lagi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Kali ini ada Timnas Indonesia. Wih, siapa yang menantikan Timnas Indonesia? Sepak bola ya. Sepak bola ya teman bodoh ya, siapa yang menantikan nih? Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste nih teman bodoh dalam lanjutan fase grup Piala AFF 2026 di Stadion Khonburi Thailand pada nanti sore, Jumat sore teman bodoh. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan kedua sekaligus menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Pada laga sebelumnya Indonesia tampil impresif dengan mengalahkan Kamboja 5-1 teman bodoh ya. Sementara Timor Leste masih belum meraih poin setelah kalah 0-7 dari Vietnam dan 0-2 dari Singapura teman berdua. Secara statistik Indonesia tentunya lebih diunggulkan. Dalam 4 pertemuan sebelumnya Garuda selalu berhasil mengalahkan Timor Leste. Selain itu di bawah arahan pelatih John Herdman, Indonesia mencatat 4 kemenangan dari 5 pertandingan dengan torehan 13 gol dan hanya kebobolan 2 kali teman berdua. Di sisi lain Timor Leste yang diperkuat mayoritas pemain muda masih berupaya memperbaiki performa setelah selalu kalah dalam seluruh pertampilannya di ajang Piala AFF. Melihat catatan tersebut, Indonesia diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah analis bahkan menempatkan Garuda sebagai favorit kuat untuk meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan. Jika mampu tampil konsisten dan memanfaatkan peluang dengan baik, tambahan 3 poin akan semakin mendekatkan Indonesia untuk lolos ke babak semifinal di Piala AFF 2026. Wih, buat kamu nih teman Pro 2 pecinta Timnas Indonesia sepak bola tentunya ya. Yuk kita doakan rame-rame, kita doakan bersama, jangan pecinta bola aja ya. Semuanya deh, warga Indonesia. Warga Buleleng, warga Singaraja, pokoknya semuanya yang dengerin aku hari ini, yuk kita doain Timnas Indonesia semoga bisa menang di pertandingan nanti sore dan mendapatkan 3 poin. Gitu. Amin.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih dari dunia olahraga tentunya. Infonya nih buat kamu nih. Kali ini ada dari pukul-pukulan bola. Pukul-pukulan bola apa? Banyak pukul-pukulan bola Kewira katanya. Enggak, tenis teman Pro 2 ya. Harapan Indonesia, aduh sedih banget ini. Harapan Indonesia di seri kedua M15 Men's World Tennis Championship 2026 harus berakhir setelah seluruh wakil merah putih tersingkir di babak perempat final yang berlangsung di Nusa Dua Bali teman berdua. Tiga wakil yang bertanding yakni Gunawan Trismuantara, Rafaelentino Ali da Costa serta pasangan Rafaelentino Ali da Costa dan Ethan David Zapp gagal melangkah ke babak semifinal teman berdua. Di nomor tunggal Gunawan harus mengakui keunggulan ke-8 asal Jepang Ryuki Matsuda dalam 2 set langsung dengan skor 4-6 dan 5-7. Sementara Rafaelentino juga memberikan perlawanan sengit kepada petenis Jepang Keisuke Saito. Pertandingan berlangsung ketat hingga 2 kali tie break, namun Rafaelentino akhirnya kalah dengan skor identik 7-6 pada kedua set teman berdua. Sementara itu di nomor ganda putra Rafaelentino yang berpasangan dengan Ethan David Zapp juga harus terhenti usai kalah melalui pertarungan 3 set yang berlangsung sangat ketat teman berdua. Meski belum berhasil melaju ke semifinal, penampilan para petenis muda Indonesia dinilai menunjukkan perkembangan positif dan menjadi bekal berharga untuk menghadapi turnamen-turnamen internasional selanjutnya. Sedih, tapi enggak apa-apa. Jadi setidaknya petenis-petenis muda ini memiliki pengalaman untuk berkembang ke depannya nanti. Wes, karena guru yang paling berharga itu adalah pengalaman teman Pro 2. Jadi dengan pengalaman ini semoga ke depannya nanti bisa menorehkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi tentunya masih di Santai Siang bareng aku Wira. Teman Pro 2 kali ini ada dari Komite Olimpiade Indonesia nih yang meluncurkan program beasiswa dan pendampingan pendidikan internasional bagi atlet muda teman berdua. Program ini bertujuan agar para atlet tetap dapat mengejar prestasi di bidang olahraga tanpa harus mengorbankan pendidikan. Inisiatif tersebut diperkenalkan melalui kerjasama dengan sejumlah mitra untuk memperluas akses pendidikan bagi atlet Indonesia nih teman berdua. Program yang disiapkan mencakup pelatihan IELTS, English for Academic Purpose and IAP, General Education Development atau GAD nih. Penyusunan rencana belajar, pendampingan akademik hingga peluang memperoleh beasiswa ke luar negeri. Wih, keren ya. Langkah ini diharapkan dapat membantu atlet mempersiapkan masa depan baik selama masih aktif bertanding maupun setelah pensiun dari dunia olahraga, teman berdua. NOC Indonesia memiliki pendidikan dan olahraga dapat berjalan beriringan ya. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program ini juga memberikan kepastian bagi atlet dan keluarga bahwa pendidikan tetap terjaga di tengah perjuangan meraih prestasi. Melalui program tersebut, diharapkan semakin banyak atlet Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat dunia sekaligus memiliki bekal akademik yang kuat untuk masa depannya nanti, teman-teman. Ih, keren banget ya.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira. Masih ya teman Pro 2 di Santai Siang tentunya. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen infotainment Pro 2 nih teman Pro 2. Jadi berita-berita entertain dari dalam maupun luar negeri. Wis. Habis olahraga keringetan langsung dengerin gosip dari dunia entertain nih teman Pro 2. Ada yang pertama yaitu film Spider-Man nih teman Pro 2. Siapa nih penggemar film Spider-Man, siapa ya yang Brand New Day sukses mencetak lebih dari 1 juta penonton di Indonesia hanya dalam 2 hari penayangan. Bayangin teman Rodo, keren banget kan. Film yang tayang perdana pada 29 Juli kemarin ini telah mengumpulkan sekitar 1,02 juta penonton berkat raihan lebih dari 592 ribu penonton di hari pertama dan 425 ribu penonton di hari kedua. Pencapaian tersebut membuat film terbaru Tom Holland sebagai Peter Parker ini diprediksi segera melampaui perolehan The Odyssey yang telah meraih sekitar 1,3 juta penonton. Antusiasme masyarakat menunjukkan Spider-Man masih menjadi salah satu film superhero favorit di Indonesia. Betul banget. Spider-Man Brand New Day melanjutkan kisah Peter Parker yang harus menjalani kehidupan baru setelah identitasnya dilupakan oleh semua orang. Kini ia kembali menghadapi ancaman besar dan berjuang sendirian untuk melindungi kota. Film ini tentunya masih tayang di bioskop seluruh Indonesia ya teman berdua, dan mungkin film ini bakal mencetak rekor-rekor selanjutnya karena baru 2 hari aja udah 1 juta lebih. Waduh, ini hari ketiga, ini belum dihitung hari keempat. Aduh, padahal nanti bisa berapa bulan dia di bioskop ya teman berdua. Buat kamu yang belum nonton, yuk gaskan untuk nonton film Spider-Man Brand New Day. Kalau bisa ajakin aku ya.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Masih di Infotainment Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih bareng aku Wira tentunya. Kali ini ada dari program radio legendaris The Dandies nih, teman Pro 2. Kamu tahu enggak? Ternyata ini resmi kembali mengudara di Prambos setelah vakum selama 10 tahun lebih, teman Pro 2. Imam Darto dan Dimas Danang akan kembali menemani pendengar bersama Kenny Jafar setiap Senin hingga Jumat jam 6 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya mengaku sangat senang bisa kembali ke radio yang telah membesarkan nama mereka. Tak hanya siaran radio, The Dandies juga akan menghadirkan konten dan format dalam bentuk podcast untuk menjangkau lebih banyak pendengar. Kembalinya program yang pertama kali mengudara pada 2011 ini menjadi bagian dari penyegaran Prambos dalam mengikuti perubahan kebiasaan anak muda yang kini menikmati konten di berbagai macam platform tanpa meninggalkan identitasnya sebagai radio anak muda. Iya, wih, keren banget Dimas Danang sama Imam Darto nih kembali lagi nih. Dulu saya juga suka dengerin ini nih, aku nih ya teman berdua ya. Buat kamu mungkin buat fansnya The Dandies, wey, selamat nih, kamu bisa menikmati lagi nih teman berdua dari nggak cuma di radio tapi juga di konten-konten di berbagai macam platform.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih dari dunia entertain ya teman Pro 2 ya, masih bareng aku Wira sampai nanti jam 3. Kali ini ada info dari Devano nih teman Pro 2 ya, yang mengungkapkan rasa syukurnya setelah lagu ciptaannya berjudul Surat Hati dipercaya menjadi original soundtrack film Rumah Singgah. Menurutnya lagu tersebut sebenarnya udah lama dibuat dan hanya disimpan sebagai koleksi karya aja teman Pro 2, tanpa pernah direncanakan untuk mengisi soundtrack sebuah film. Yang merasa Rumah Singgah menjadi tempat yang tepat bagi lagu tersebut karena dinilai selaras dengan cerita dan suasana emosional yang diangkat dalam film. Selain menyumbangkan lagu, Devano juga ikut membintangi Rumah Singgah dengan memerankan tokoh bernama Lucky. Ia berharap lagu lagunya Surat Hati dapat semakin menguatkan emosi cerita sekaligus meninggalkan kesan bagi para penonton. Wih, emang multitasking, multi talent, boys, multi pokoknya dia Devano ya. Dia nyiptain lagu, bisa bikin lagu, lagunya dipakai untuk soundtrack, dan dia juga main di filmnya Rumah Singgah sebagai aktornya, sebagai tokoh di salah satu film itu. Aduh, emang multi talent sekali Devano ya. Semoga sukses lagunya dan juga untuk filmnya ya Devano ya.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu di Santai Siang bareng aku, Wira. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Infotainment Pro 2. Kali ini ada Sarwendah yang akhirnya buka suara terkait tudingan yang menyebut dirinya melakukan ritual di Gunung Kawi nih teman Pro 2. Aduh, lucu banget ya. Yang menegaskan kabar tersebut gak benar nih dan menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi itu semata-mata untuk menjalani syuting program horor yang diproduksi MOP Channel saat masa pandemi. Sarwendah mengaku sempat mengikuti prosesi adat setempat seperti bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih karena telah diizinkan melakukan syuting teman berdua. Menurutnya seluruh kru juga mengikuti prosesi tersebut sebagai bagian dari adat yang berlaku di lokasi. Ia pun membantah tegas isu yang mengaitkan dirinya dengan ritual pesugihan. Sarwendah menegaskan tidak pernah melakukan praktik tersebut dan berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti kebenarannya. Oh, tuh teman berdua. Jadi begitu. Dia ternyata cuma syuting dan melakukan itu karena prosesi syutingnya sudah dibantu oleh warga sekitar. Jadi sebagai ucapan terima kasih mungkin. Jadi ada fotonya di situ, ada namanya di situ, menulis di buku tamu gitu. Tetap positive thinking lah, nggak usah mikir yang buruk-buruk. Oke teman berdua, informasi dari Sarwendah ini sekaligus jadi informasi terakhir dari aku nih di Santai Siang kali ini, edisi Jumat 31 Juli 2026 ya teman berdua. Jangan bersedih ya teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai saat ini menjelang pukul 3 sore. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu, selalu sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya. Pokoknya denger Pro 2 RRI Singaraja terus deh, biar kamu sehat terus dan seger terus gitu teman Pro 2. Sehabis ini teman Pro 2 ya, kamu bakal ditemenin sama GG di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 kekurangan 1056 guru. Buleleng masih andalkan 440 honorer. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi. Namun, hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Praja Mandala Singa Ambara Raja resmi jadi nama kawasan titik nol Singa Raja. Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singaraja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri IAHN Empu Kuturan Singaraja, melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata praja bermakna pemerintahan, mandala berarti kawasan, sedangkan singa ambara raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Informasi terakhir, teman Pro 2, RRI Singaraja sambut HUT ke-81 dengan aksi sosial dan penguatan layanan publik. Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat sore ya. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Apa kabar teman Pro 2 di Jumat sore ini? Weh, udah seneng aja nih, kayaknya besok udah mau nemu weekend ya. Tapi by the way teman Pro 2, ini Juli itu berasa boros banget, iya gak sih teman Pro 2? Dan sekarang udah mau masuk Agustus aja, wih secepat itu ya. Ya apapun itu teman Pro 2, kita lanjutkan hidup dengan bahagia tentunya, iya gak sih? Dan kita lanjutin hari kamu tentunya di hari Jumat ini dengan Sore Ceria bareng aku GG. Dan seperti biasa di Sore Ceria kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu. Salah satunya ini ada potensi buah lokal di Jembrane yang mendapat perhatian dari Uni Eropa teman Pro 2. Wih keren, seperti apa informasinya? Penasaran kan? Sabar dulu, nanti aku spillnya di segmen berikutnya tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di mana di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: kamu, kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini seperti janji aku tadi di segmen awal ya. Kita akan membahas atau ini aku punya informasi terkait dengan potensi buah lokal nih ya dari Jembrane. Dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, kakao fermentasi Jembrane tarik perhatian Uni Eropa. Wih, keren teman Pro 2, ini potensi lokal yang mungkin sebentar lagi akan mendunia ya. Komitmen Kabupaten Jembrane dalam mengembangkan kakao fermentasi berkelanjutan mendapat perhatian dari berbagai mitra internasional termasuk Uni Eropa. Hal itu terlihat dalam kegiatan media trip program ACT, Accelerating Consumer Transformation and Sustainability in Indonesia. Waduh, susah banget saya bacanya ini. Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor kakao, teman Pro 2. Mulai dari perwakilan Uni Eropa, Rainforest Alliance Cocoa Sustainability Partnership atau CSP, Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau SCOPI, Ricolto Indonesia, Koperasi Kakao Kertasemaya Samania atau KSS, Yayasan Kalimajari Pipilitan Kokoa, hingga jurnalis dari sejumlah media nasional dan lokal. Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan mengatakan dipilihnya Jembrane sebagai lokasi kegiatan menjadi pengakuan terhadap upaya daerah dalam membangun industri kakao yang berorientasi pada kualitas sekaligus keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pengembangan kakao fermentasi telah menjadi program unggulan daerah sejak 2011 lalu. Hasilnya, biji kakao fermentasi produksi koperasi KSS mampu menembus pasar internasional sejak 2015 dan kini memasok kebutuhan 15 merek coklat di dalam maupun luar negeri, termasuk menjalin kemitraan dengan Pipilitin Cocoa sejak 2016. Ia mengakui perjalanan tersebut tidak mudah. Pada tahap awal, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir petani agar bersedia menerapkan proses fermentasi, serta mempertahankan sistem budidaya ramah lingkungan melalui pola agroforestry atau tumpang sari, teman Pro 2 ya. Sementara itu, Program Officer Uni Eropa Novita Sari mengapresiasi langkah yang dilakukan Kabupaten Jembrane dalam mengembangkan sektor kakao secara berkelanjutan. Ia menilai Jembrane berhasil menunjukkan bahwa praktik berkeberlanjutan dapat diterapkan mulai dari tingkat petani hingga produk yang diterima konsumen, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik bagi industri kakao. Wih, hebat banget ya teman Pro 2. Dan mungkin ini juga salah satu lecutan juga ya. Jadi artinya kan di setiap daerah mungkin tidak hanya Jembrane punya potensi-potensi buah lokal atau mungkin di sektor atau bidang lainnya. Ini juga bisa ditingkatkan lagi sehingga mendapat perhatian lebih luas lagi. Tidak mungkin atau mungkin bukan tidak mungkin ya. Ini juga bisa jadi perhatian nasional dan internasional teman Pro 2, dan hal ini bisa mengangkat ekonomi lokal juga, iya gak sih? Karena dari sesederhana kakao ini aja mungkin dulu cuman orang-orang Jembrane aja yang tahu ya bahwa Jembrane punya kakao. Tapi setelah diolah lagi, difermentasi seperti yang aku tadi sampein teman Pro 2, ini juga bisa jadi bahan baku coklat di luar negeri, iya gak sih? Dan semakin banyak potensi-potensi lokal yang berkembang, ekonomi kita juga semakin bagus dong tentunya. Dan ini juga jadi efek positif juga untuk warga masyarakat, iya gak sih teman Pro 2? Apalagi kita-kita nih anak muda, ayo dong, kita harus berpartisipasi dan juga turut berkontribusi positif tentunya terhadap potensi-potensi yang ada di Bali ini. Iya gak sih? Setuju gak sih? Harus setuju dong. So teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya ya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kamu lagi dengerin?

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Ini datang dari ASDP teman Pro 2 ya, yang memperketat operasional penyeberangan Selat Bali saat cuaca buruk. Kita mungkin ketahui ya, udah beberapa video yang berseliweran dan FYP bahwa keadaan Selat Bali saat ini tuh lagi nggak baik-baik aja teman Pro 2. Dan ini juga informasi penting buat kamu yang mungkin punya plan untuk nyebrang dari Bali ke Pulau Jawa atau sebaliknya. Ini juga bisa jadi acuan ya buat kamu teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat pengawasan operasional penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk menyusul kondisi cuaca di Selat Bali yang masih berubah-ubah. Penyesuaian layanan dilakukan melalui sistem buka tutup pelayaran sebagai langkah mengutamakan keselamatan pelayaran. General Manager ASDP Cabang Ketapang Arif Eko Kurniansyah mengatakan perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang menjadi faktor utama yang mempengaruhi operasional kapal. Karena itu, keputusan membuka maupun menghentikan sementara layanan selalu didasarkan pada hasil pemantauan kondisi cuaca serta rekomendasi dari otoritas terkait. Ia menjelaskan pada Rabu 29 Juli 2026 pagi, aktivitas penyeberangan sempat dihentikan sementara sebelum kembali dibuka setelah kondisi perairan dinilai aman untuk pelayaran. Meski terjadi penyesuaian operasional, ASDP memastikan antrean kendaraan di kedua sisi pelabuhan masih dapat dikendalikan. Di Pelabuhan Ketapang, kendaraan logistik mulai diarahkan ke kawasan buffer zone Bulusan sehingga kepadatan belum memasuki area pelabuhan. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, antrean masih berada di area manuver pelabuhan. Untuk menjaga kelancaran layanan, ASDP terus berkoordinasi dengan BMKG, KSOP kelas 3 Tanjung Wangi, Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan BPTD kelas 2 Jawa Timur, serta kepolisian. Selain mengoptimalkan buffer zone sebagai lokasi penampungan kendaraan, perusahaan juga menyiapkan armada tambahan agar proses penguraian antrean dapat dilakukan lebih cepat ketika pelayaran kembali normal. Ya, semoga kita berdoa ya teman Pro 2, cuaca buruk tidak terus terjadi ya, sehingga mungkin akses dan juga mobilitas warga atau masyarakat dari Bali menuju Jawa atau sebaliknya ini tidak terhambat, dan juga kita berdoa agar tidak terjadi insiden-insiden buruk seperti beberapa tahun kebelakang. Ya, kita cuma bisa berdoa aja, dan juga tentunya mungkin yang sekarang punya planning untuk pulang ke daerah Jawa mungkin bisa disabar-sabarin dulu deh, ditunggu dulu ya teman Pro 2, itu juga demi keselamatan kita-kita juga gitu teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Aku punya informasi nih, mungkin ini berguna juga ya buat kita-kita anak kosan yang suka masak teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, harga cabai di Buleleng naik, komoditas pokok lain masih relatif stabil. Harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan pada pemantauan Rabu 29 Juli 2026. Sementara itu, sebagian besar harga kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil meski beberapa komoditas masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET ya. HET teman Pro 2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarte mengatakan pemantauan harga dilakukan secara rutin di Pasar Anyar dan Pasar Banyu Asri untuk memastikan ketersediaan stok serta mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Berdasarkan hasil pemantauan, harga cabai merah keriting naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Di Pasar Anyar dan Pasar Banyu Asri naik Rp46.000 per kilogram teman Pro 2. Sementara cabai rawit merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp35.000 per kilogram di Pasar Anyar dan Rp37.000 per kilogram di Pasar Banyu Asri. Kenaikan tersebut dipicu menurunnya pasokan akibat faktor cuaca. Untuk komoditas lainnya, harga beras premium masih berada di kisaran Rp16.000 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.800 per liter, minyak

kita 15.700 per liter daging ayam, 37.000 per kilogram telur ayam, 25.000 hingga 26.000 per kilogram. Selain itu, harga beras premium juga masih dipengaruhi belum optimalnya produksi, teman Produa. Dewa Made Sudiarte menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan distributor maupun pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan. Wih, ya, masih relatif aman lah ya untuk komoditas-komoditas lain, kecuali cabai, teman Produa. Jadi mungkin buat kamu yang suka pedes nih, jangan terlalu banyak makan cabai juga, diirit-irit deh, teman Produa ya. Karena keseringan makan cabai atau juga yang pedas-pedas itu juga gak baik, teman Produa. Tapi ya gimana, namanya suka ya. Sama kok aku juga, kalau makan gak ada cabai atau gak ada sambal itu berasa kurang, hampa gitu, seperti ditinggalkan si doi. Waduh. Itu dia, teman Produa, informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana, karena aku masih bakal temenin kamu di sore hari ini. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini kita masuk di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda tentunya ya. Dan di sore ini kita bakal angkat topik yang keren banget tentang prestasi generasi muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, anget banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo kak.
0: Sehat ya?
1: Astungkarya.
0: Kabarnya sehat. Baik ya, sehat, sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
1: Benar banget.
0: Benar. Boleh diceritain gak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya deh. Heboh.
2: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Yang dimana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Nah itu, nah di pembuatan video ini lumayan kredit karena kami kan an asrama dan yeah, itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang
0: hamin
1: ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, yeah. Itu udah kredit banget, udah lumayan agak nggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi di mana kita kan membagi emosi pembicara 1 2 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini
0: apa tuh?
1: Kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu, masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya, benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar.
1: Iya, benar.
0: Seberpengaruh itu loh guys. Nah, aku mau tanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi yang tegang beda, yang berbeda-beda. Gitu. Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disanggah oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya betul. Nah aku kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya. Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayak kan mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata Bali yang baru,
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: dan
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman kita yang memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami emosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Pro 2 karena masih ada segmen selanjutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi, teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: teman Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Oke, baik. Kalau dari tantangan ya kayak yang pertama, kebetulan lawan kami sendiri saat itu dikarenakan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah, lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, karena kan kebetulan yang lolos tuh dua tim. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung itu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sih sempat, ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu, karena kan kontra kan, kita dapat kontra, mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure, karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya? Karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah, benar. Sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya, karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Nah, kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah, jadinya itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum. Jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tantangan tersendiri, karena memang enggak menutup apa ya? Tidak menutup apa ya? Di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu enggak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada penyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah, dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu, dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya. Apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu, gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, tentunya kita lebih mendekatkan diri, seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa yeah. Bali, mendengarkan satwa kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu kan tentunya yeah, betul. Hampir mirip-mirip lah kosakatanya yang kita gunakan, apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget dan itu kita mungkin catat-catat dah kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau jadi bintang itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu ya. Banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja.
1: Bener.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan benernya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali, terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa.
1: Okay.
0: Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Produa yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So, stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu, kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor. Yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu. Mix. Tapi sebenarnya kan enggak. Dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu, tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata, tentunya dari daerah-daerah lain seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu pasti menanyakan bagaimana bahasa Bali gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar nggak malu sendiri orang Bali masa nggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: Rizka. Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu. Karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui badan bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa. Yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
0: Betul.
2: Harusnya itu udah berjalan beriringan.
0: Betul.
2: Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan bahasa, aksara

0: dan sastra Bali itu semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satwa, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Yeah. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan. Yeah. Kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skop kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadinya kita menjaga pandangan hidup kita, menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya. Karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai Kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai dan bisa tetap relevan, berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
1: Keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua jangan kemana-mana, karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan kita masuk di segmen Ngeteh Sore Yuk, teman Pro 2. Tempat di mana berbagi cerita-cerita inspiratif dan informasi menarik, dan tentunya bisa menemani sore kalian jadi lebih berwarna. Yang lagi indah-indahnya nih ya sore di Singaraja hari ini, teman Pro 2 tentunya ya. Dan aku akan mungkin bisa menambah lebih berwarna lagi dengan informasi menarik dan juga fakta-fakta unik yang bisa menambah wawasan kita, teman Pro 2. Sore ini kita akan menikmati 3 kisah luar biasa nih, yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah mimpi, teman Pro 2. Ada perjuangan seorang ibu tunggal yang tetap kuliah demi menjadi sarjana. Ada juga seorang pengayuh becak yang membawa ilmu lewat perpustakaan keliling, hingga kisah remaja penyandang disabilitas yang terus berjuang membantu keluarganya. Dan ya, semoga kisah-kisah atau informasi-informasi yang akan aku sampaikan ke kamu sore hari ini bisa jadi penyemangat nih, bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh ketulusan akan membawa hasil yang luar biasa tentunya ya. Tetap di Ngeteh Sore Yuk bareng aku GG tentunya ya. Setelah jeda beberapa lagu ini, kita akan mengulas kisah inspiratif seorang ibu tunggal asal Indramayu yang tak pernah menyerah mengejar mimpi menjadi seorang sarjana ya, teman Pro 2. Seperti apa informasinya atau kisahnya, penasaran kan? Sama aku juga penasaran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811 399 1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2, kisah inspiratif pertama di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari Ibu Sukimah ya, yang tak pernah terlambat mengejar mimpi. Karena mungkin kisah-kisah inspiratif itu tidak harus melalui tokoh-tokoh besar sukses dan berhasil saat ini, tapi mungkin dari orang-orang yang kita anggap biasa dan mungkin bahkan tidak dianggap itu teman Pro 2, mereka punya kisah inspiratifnya masing-masing yang dapat kita petik pelajarannya, kita bisa ambil pelajaran-pelajaran untuk mengarungi atau menjalani kehidupan ini. Waduh, dalam banget ini teman Pro 2. Usia dan keterbatasan ekonomi ternyata bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hal itu dibuktikan oleh Ibu Sukimah, teman Pro 2, seorang ibu tunggal berusia 48 tahun asal Indramayu yang tetap semangat menempuh pendidikan tinggi. Setiap hari beliau mengayuh sepeda menawarkan jasa mencuci dan menyetrika pakaian warga. Setelah itu, ia masih berkeliling menjual roti dan kue, bahkan membantu menjaga kantin sekolah demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Di tengah kesibukan tersebut, Ibu Sukimah tetap tercatat sebagai mahasiswa aktif program studi pendidikan agama Islam di STAI Sayyid Sabiq Indramayu. Baginya kuliah bukan sekedar mengejar gelar, tapi ingin memiliki ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketulusan perjuangannya mengundang perhatian banyak pihak hingga mendapatkan bantuan sepeda listrik dan renovasi rumah, teman Pro 2. Prinsip hidupnya sederhana namun penuh makna, yaitu syukuri, nikmati, dan jangan pernah ada kata menyerah, teman Pro 2. Luar biasa ya. Mungkin ya ini semangat belajar memang tidak pernah mengenal usia. Jadi ini juga pelajaran buat kita-kita anak muda, teman Pro 2 ya. Jangan mudah menyerah dan juga patah semangat terkait dengan pendidikan, karena Ibu Sukimah ini mengajarkan kepada kita bahwa umur itu hanyalah angka, teman Pro 2. Tidak ada batasnya kita untuk mengejar ilmu dan juga mengejar pendidikan. Jadi ya, ayolah anak muda untuk terus bersemangat di tengah mungkin kesusahan hidup atau masing-masing memiliki struggle dan juga perjuangannya. Bisa kok teman Pro 2, kita harus tetap semangat dan juga ya kita dapat banyak memetik pelajaran dari kisah Ibu Sukimah ini, teman Pro 2. Jadi intinya kita harus semangat dan yakin bisa apapun itu, teman Pro 2. Apapun yang terjadi dan kita harus bisa melewatinya. Iya enggak teman Pro 2? Dan di informasi berikutnya, di segmen berikutnya, kita akan bertemu dengan sosok yang memilih menjebarkan ilmu lewat sebuah beca sederhana. Seperti apa kisahnya? Nanti aku akan kasih kamu informasinya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kisah inspiratif berikutnya teman Pro 2 di Ngeteh Sore You, Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari Mbah Sutopo teman Pro 2 ya. Mungkin kalau biasanya kita lihat itu beca digunakan untuk mengantar penumpang ya. Berbeda dengan beca milik Franciscus Xaverus Sutopo atau yang akrab disapa Mbah Topo. Sejak pensiun dari PNS TNI AD, beliau menyulap becanya menjadi beca pustaka yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Awalnya, teman Pro 2, Mbah Topo ini hanya membawa 5 buku koleksi pribadinya saja. Tapi berkat kepeduliannya banyak orang, kini ratusan buku tersedia dan bisa dipinjam tanpa dipungut biaya sepeser pun. Beca pustaka ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak, bagi mahasiswa, bagi pedagang, hingga masyarakat yang gemar membaca di Yogyakarta, teman Pro 2 ya. Dedikasinya menyebarkan budaya literasi akhirnya mendapat apresiasi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berupa bantuan beca listrik, teman Pro 2. Kisah Mbah Topo ini bisa membuktikan ya bahwa berbagi ilmu itu bisa dilakukan dengan cara yang mungkin anti mainstream gitu ya, bahkan tidak kepikiran sebelumnya ya. Cara-cara sederhana mungkin ya, tetapi dampaknya sangat besar bagi orang banyak, teman Pro 2 tentunya ya. Masih banyak lagi kisah inspiratif yang akan menemani sore teman Pro 2 kali ini. Masih banyak gak tuh? Satu lagi ada nanti di segmen terakhir teman Pro 2. Setelah beberapa lagu ini, aku akan cerita perjuangan seorang remaja penyandang disabilitas, teman Pro 2, yang tidak pernah menyerah untuk membantu keluarganya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Kisah inspiratif berikutnya teman Pro 2. Ini datang dari semangat Denny yang menginspirasi teman Pro 2. Kisah terakhir datang dari Denny, seorang remaja yatim penyandang disabilitas yang kehilangan ayahnya teman Pro 2. Meski memiliki keterbatasan pada kedua tangannya, Denny memilih bangkit dan tetap berjuang agar bisa terus bersekolah. Selain belajar, Denny mengajar mengaji secara sukarela kepada anak-anak di lingkungannya. Semangat dan ketulusannya menginspirasi banyak orang hingga akhirnya mendapat bantuan berupa warung sayur dan ternak kambing untuk membantu perekonomian keluarganya. Kisah Denny mengajarkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi atau menyerah pada keadaan teman Pro 2. Justru dengan tekad, dengan kerja keras dan kemauan untuk terus berbagi, setiap orang bisa menjadi inspirasi untuk sesama teman Pro 2 ya. Dan tentunya tak terasa kebersamaan kita di Ngeteh Sore Yuk kali ini sudah sampai di segmen terakhir ya. Semoga tiga kisah inspiratif sore ini bisa menjadi penyemangat nih bagi kita-kita teman Pro 2 untuk terus belajar, untuk terus berbagi dan tidak mudah menyerah tentunya ya, menghadapi setiap tantangan kehidupan yang ada teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena sehabis ini kita akan move ke program berikutnya, Pro 2 Dewata teman Pro 2. Aku udah nyiapin beberapa informasinya buat kamu, jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, kok jangan kemana-mana, susah banget. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimi ke Tegale ngajak kulo, jeje bana beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Elo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimi?
0: Lo, hati-hati nga lo.
1: Tenang, kulo tiangi sebelum vaksin lengkap beli. Jaja.
0: Oh, nah beli nak matinget dogen, pangsin dadi korban rabies. Lo, beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebab guluk piangi. Ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale tah.
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diaston akide, durus, rauh ke rumah sakit, mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya. Di sore ceria kali ini kita masuk di Pro 2 Dewata. Seperti biasa kita akan membahas terkait dengan budaya, kuliner, wisata yang ada di Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya. Dan di sini aku udah nyiapin informasinya buat kamu, teman Pro 2. Aku punya informasi terkait dengan kuliner nih ya, yang ada di Jembrane, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, jajabendu, kudapan tradisional khas Jembrane. Mungkin di sini teman Pro 2 ada yang pernah nyobain jajabendu ini. Kalau aku sih jujur belum ya, jadi penasaran juga pengen nyobain. Jajabendu merupakan salah satu kudapan tradisional Kabupaten Jembrane, Bali. Jajanan pasar yang berbungkus daun pisang ini sangat familiar di keseharian masyarakat Bali Barat. Berbahan utama kelapa, ketan, dan gula merah, jajabendu merupakan salah satu jajanan populer di masyarakat. Usaha kecil pembuatan jajan ini tersebar di sejumlah desa di Jembrane, seperti di Batu Agung, di Balai Agung, Penyaringan, dan Kaliaka. Belakangan ini para pembuat jajan mulai melakukan variasi baik jangka waktu ketahanan pangan maupun warna dasar yang lebih menarik, tidak hanya putih, teman Pro 2. Salah satu permasalahan adalah sifat jajanan yang hanya bertahan sehari saja. Untuk pemasaran yang lebih luas masih tersendat karena sifat jajanan yang kurang bisa bertahan lama, teman Pro 2. Sehingga sulit untuk berkembang dan stagnan untuk pemesanan, tergantung dari jumlah pesanan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrane, Anak Agung Komang Saptanegara, mengatakan jajabendu yang merupakan kudapan khas Jembrane diajukan warisan budaya tak benda ya tahun 2026 ini. Tapi kendala yang dihadapi dalam pengajuan tersebut salah satunya adalah tahap perumusan pelibatan masyarakat. Dinas kesulitan mencari sumber yang secara otentik dan tepat menjelaskan minimal histori maupun asal-usulnya, teman Pro 2 ya. Wih, menarik ya, ternyata ini jajabendu belum bisa bertahan lama atau emang gak bisa bertahan lama. Jadi kita harus ke Jembrane sana untuk menikmati jajabendu ini, kudapan khas Jembrane, teman Pro 2. Dan mungkin semoga proses pengajuan warisan budaya tak benda jajabendu ini bisa berjalan lancar ya, sehingga jajabendu ini bisa jadi ciri khas tersendiri ya di Jembrane, teman Pro 2. So, aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan informasi berikutnya di Pro 2 Dewata kali ini, teman Pro 2 masih seputar kuliner, tapi ini khas dari Buleleng nih, teman Pro 2. Pesona Jukut Undis, sup kacang hitam legendaris khas Buleleng Bali. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Kabupaten Buleleng di Bali Utara tentunya menyimpan kekayaan kuliner tradisional yang sangat unik. Salah satu hidangan legendaris yang wajib dicicipi adalah Jukut Undis. Dis, mungkin ini udah gak aneh lagi ya buat semeton-semeton Singaraja atau Buleleng dan sekitarnya. Dalam bahasa Bali, kata jukut berarti sayur, sedangkan undis tertuju pada jenis kacang-kacangan lokal, teman Pro 2. Jukut undis adalah hidangan sup tradisional yang terbuat dari biji kacang gude atau kacang kayo berwarna hitam. Makanan berkuah gurih ini memadukan kelezatan protein nabati lokal dengan bumbu rempah sederhana seperti bawang, lengkuas, dan serai. Kuliner berkuah hitam pekat ini menawarkan kombinasi rasa gurih, asam, dan pedas yang sangat memanjakan lidah. Bahan dasar utama sup tradisional ini adalah kacang gude atau Kajanus cajan ya, atau yang akrab disebut kacang kayo dan kacang hitam oleh masyarakat Bali. Bentuk fisik kacang ini bulat kecil berwarna hitam pekat, sekilas menyerupai biji buah pepaya atau kedelai hitam. Keunikan jukut unis terletak pada kuahnya yang secara alami berubah menjadi hitam gelap akibat pigmen dari kulit kacang yang luntur saat proses perebusan berdurasi lama. Kelezatan sup ini berasal dari racikan bumbu khas Singaraja yang diolah secara sederhana namun kaya rempah. Bumbu halus maupun bumbu rajang yang digunakan umumnya meliputi bawang merah dan bawang putih sebagai penyedap alami. Lengkuas dan jahe yang dimemarkan untuk memberikan aroma segar. Ya, teman Pro 2, Jukut Undis biasanya disajikan berdampingan sebagai satu paket menu tradisional bersama nasi putih hangat dan lauk pendamping khusus seperti sundang lepet, yakni ikan asin khas Buleleng yang tipis, renyah, dan gurih. Tak ketinggalan, Jukut Undis juga ditemani dengan plecing kangkung, yakni sayur kangkung rebus dengan siraman sambal tomat pedas asam. Kombinasi kuah sup yang sangat hangat gurih ya, dengan kriuk asin dan sundang lepet menciptakan harmoni rasa yang sangat dicari oleh para pecinta kuliner Nusantara. Waduh, aku jadi lapar, teman Pro 2. Aku beres siaran mau makan ini, cari sundang lepet dan juga jukut undis ini. Wih, kayaknya enak ya, teman Pro 2. Jadi ikut lapar gak? Ayo bareng yuk, makan malam bareng yuk. Itu dia, teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena habis ini bakal ada Zaki yang nemenin malam kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku tentunya dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Aku GG pamit, teman Pro 2, sehat selalu, bahagia selalu, dan ingat, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di sini. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Solid Cerianya.
1: Ketemu lagi di Solid Ceria besok ya. 105.4.

0: Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, Info Pro 2, teman, info pertama, teman Pro 2, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata menjelaskan, tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling berat saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut, usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan. Info berikutnya, teman Pro 2, memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Terkait hal itu, teman Rudua Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, peringatan Hari Radio bukan sekadar seremoni tahunan belaka, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat.

0: Yos, masih diserang langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, warang aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2. So, jadi jangan kemana-mana ya. Dan kali ini karena udah jam 7 untuk mengawali siaran aku malam hari ini teman Pro 2 pukul 19, jadi kita masuk di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Aduh, ini spesial banget teman Pro 2 karena RRI Singaraja menjadi, tadi sih di spill katanya, jadi tempat pertama bagi narasumber ini untuk menceritakan gitu ya tentang gimana sejarahnya, bukan sejarahnya ya, apa namanya, idenya ini bisa muncul ketika suatu sayembara dimenangkan oleh narasumber kita teman Pro 2 gitu ya. Pasti udah familiar juga dan udah seliwuran juga di FYP teman-teman Singaraja dan sekitarnya akhir-akhir ini tentang sayembara beberapa waktu lalu untuk penamaan nama titik nol Kota Singaraja teman Pro 2 ya. Jadi malam hari ini kita bareng pemenang sayembara penamaan titik nol Kota Singaraja teman Pro 2 bareng Kadek Dika Wirawan gitu guys ya. Jadi buat kamu yang kenal sama Dika ataupun ingin nanya-nanya gimana sih caranya kamu bisa menamain nama itu teman Pro 2 gitu ya, nanti aku tunggu kamu 1 jam ke depan langsung wawa kita aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja, digaskan aja guys ya. Oke, biar gak lama-lama, aku gak sabar juga nih ngobrol sama Dika malam hari ini teman Pro 2, kita sapa aja Dika nih. Selamat malam. Malam Dika.
1: Baik, selamat malam. Saya panggil Bli aja nih Kak ya, biar semakin akrab nih.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam Bli Zaki. Terima kasih saya ucapkan kepada RRI Pro 2 Singaraja dan juga pihak terkait karena sudah mengundang saya di podcast pada malam hari ini. Lagi izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Kadek Dika Wirawan, akrab dipanggil Dika. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Institut Empu Kuturan Singaraja seperti Niki.
0: Oke, berarti sekarang status masih mahasiswa ya, Dika ya. Oke. Dan sebelum jauh-jauh deh Dika, perasaannya gimana kemarin bisa lihat nama kamu muncul di postingan Pemkab gitu?
1: Untuk perasaan kan tentu senang Kak ya, bangga pada diri sendiri dan tidak lupa juga bersyukur. Dan jujur nih Kak ya, Dika tuh merasa kemenangan ini lumayan memberikan hadiah di 2026 Niki. Dika juga tahu bahwasannya peserta-peserta yang ikut dari 800 sekian banyaknya orang Niki Kak pasti sudah menyalurkan ide-ide yang sangat menarik dan juga unik tentunya. Jadi kemenangan Niki Dika tidak semata-mata untuk prestasi pribadi Dika Niki. Jadi kemenangan Niki Dika merasa bangga karena telah ikut berkontribusi dalam membangun walaupun sekecil mungkin Kota Singaraja Niki.
0: Ya betul, apalagi Singaraja juga kota kelahirannya Dika ya tentunya ya. Luar biasa guys. Ini Dika, apa namanya, kamu tahu ya Pemkab ngadain sayembara dari mana?
1: Gini ceritanya Kak. Kebetulan waktu itu saya scroll-scroll IG kan, mungkin pas banget Niki FIP di beranda Dika sayembara Niki, sayembara. Sebenarnya tidak, Dika waktu itu tidak terlalu menggubris sih Kak, karena kebetulan Dika lagi kegiatannya sibuk menggali data masalah skripsi Niki Kak. Kebetulan kan Dika semester akhir Niki, semester akhir harus ngejar skripsi Niki. Jadi pas waktu luang Dika setelah bengong Niki, Dika sharing sama orang tua bahwasanya mau ikut sayembara Niki, udah ada rencana buat ikut sayembara. Awalnya Niki orang tua sedikit menolak, tapi bukan menolak sih Kak, cuma memberi saran kewajibannya harus tetap, kamu mahasiswa akhir, jangan sampai pikiranmu kebelah ikut gini ikut gitu, skripsimu gak gini loh. Habis itu Dika bilang, oh Dika pasti bisa kok membagi waktu seperti itu Kak. Akhirnya orang tua juga nge-support, toh juga gak merugikan, dan Dika akhirnya ikut Niki sayembara.
0: Akhirnya ikut. Ya. Masih ingat gak itu awal-awal kamu riset-riset nama sebagai penamaan titik nol tanggal berapa, kapan?
1: Untuk tanggal sih Dika kurang ingat Kak ya. Intinya pas Dika lihat brosur Niki, udah mulai dah kepikiran Kak. Wih, awalnya kan pengen nama yang keren. Kalau dilihat dari profil kan saya generasi muda nih Kak. Ya awalnya kepikiran nama yang keren. Tapi kalau dilihat-lihat kan juga ini penamaan titik nol agak urgent nih Kak ya, harus memiliki makna yang kuat seperti
0: bener. Oke. Apalagi kemarin aku lihat-lihat di info Pemkab juga banyak yang ikut join Saibara itu juga ya. Kurang lebih ada berapa? 800-an enggak sih?
1: Nggih, 800 lebih lah.
0: 868. Mm-hmm. Nah, segitu di Kak. Gimana? Sempat minder enggak dengan segitu banyaknya pesaing juga gitu?
1: Ya, pasti Kak minder ya kalau saya ini kan mahasiswa generasi muda, habis itu pasti saing-saingannya juga orang-orang hebat tentunya dari Kota Singaraja. Jadi merupakan value buat diri saya Kak berhasil memenangkan nih. Memang ada sedikit rasa minder ya, coba-coba untung rugi lah seperti itu.
0: Berarti emang diniatkan sekali ya untuk ikut Saibara ini ya Diga ya. Oke, untuk filosofinya teman Pro 2, tapi bentar lagi biar kamu penasaran, biar tetap dengerin siaran Pro 2 malam hari ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, kita masih bareng Kak Deddy Kawirawan. Kita mau bahas tentang pemenang Saibara nama titik 0 Singaraja. So stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: pesan kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Kamu lagi dengerin Jaka Malam.

0: Oke, teman-teman masih di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Tentunya masih bareng aku Zaki dan juga Dika. Malam hari ini kita mau sih bahas tentang pemenang sayembara nama titik nol Singaraja. Tadi sebelum break, teman Pro 2, aku udah kasih ini simpanan pertanyaan untuk Dika gitu ya, filosofinya apa. Tapi sebelum ke filosofi, silakan Dika di spill meskipun kita udah tahu bersama namanya apa gitu ya. Silakan disampaikan nama yang sudah bakal menjadi nama di titik nol Singaraja nanti. Silakan Dika.
1: Jadi nama yang tiang ambil Niki kan Praja Mandala, Singa Ambara Raja seperti Niki. Mungkin saya akan langsung gak spill Niki makna dan ya, filosofinya. Mm-mm. Kak Zaki ya, beli Zaki maksudnya. Jadi pengambilan nama ini sebenarnya sangat sederhana. Dilihat dari profil saya yaitu masih terbilang generasi muda ya, beli Zaki ya, tidak berpikiran sedalam itu dan sekritis itu seperti Nike. Jadi saya mulai dari Praja Mandala. Nah, Praja Mandala Niki, kalau kata Praja Niki saya ambil dari bahasa Sanskerta yang berarti pemerintahan. Bisa dibilang juga kota atau negara seperti itu. Sedangkan kata mandala, sebelum saya ketemu kata mandala Nike, sebenarnya saya sudah search tentang monumen-monumen yang ada di Bali. Sebelumnya saya juga ingin apa tuh namanya menggunakan nama-nama keren yang kekinian. Tapi saya juga berpikiran bahwasanya nama tersebut harus memiliki makna yang kuat seperti itu. Zaki. Jadi setelah saya searching, googling nama-nama monumen khususnya di Bali, saya lihat Yuda Mandala Tama nih, yang merupakan monumen yang terletak di pelabuhan Singaraja, utara Singaraja. Saya juga lihat ada juga yang namanya Niti Mandala yang ada di Renon. Jadi saya tertarik Niki, apa sih sebenarnya arti dari mandala Nike? Nah, setelah saya googling lagi, search-search, ternyata mandala ini merujuk pada kawasan atau tata letak zona dalam pembangunan pura, khususnya di Bali. Nah, hal ini merujuk pada tri mandala seperti itu. Ada niste mandala, ada madhe mandala, dan utama mandala. Nah, dengan referensi ini saya merasa bahwa nama ini lumayan kuat, cukup kuat, karena mandala ini diartikan sebagai zona, kawasan atau lokasi. Jadi Praja Mandala dapat diartikan sebagai kawasan pemerintahan kota Singaraja seperti ini ke.
0: Kawasan pemerintahan kota Singaraja. Yeah. Tapi memang kalau kita lihat dari letak strategisnya cocok banget sih.
1: Yeah.
0: Wah, salut sama teman-teman dari PMK juga yang udah memilah-milah dengan teliti tentunya, 800 lebih itu. Yeah. Tentunya waktu mereka lama juga tuh harus menetapkan mana yang cocok, mana yang enggak gitu ya. Dika ya, kalau bisa diceritain nih sama teman Rudu Dika, apa namanya, kamu risetnya nih berdasarkan apa? Berarti kan kamu cukup dalam nih untuk mendapatkan nama-nama yang filosofisnya dalam gitu.
1: Ya, sebenarnya saya melalui Google aja sih Kak ya, riset-riset. Kebetulan cari referensi-referensi seperti itu, nama-nama monumen, dan akhirnya ketemulah Niki. Kebetulan juga ini sangat relevan Kak, nama Praja Mandala ini yaitu merupakan kawasan pemerintahan. Seperti yang dikatakan Beli Zaki Niki, kan titik nol ini merupakan pusatnya, jantungnya kota Singaraja, dan merupakan kawasan, emang kawasan pemerintahan. Kalau dilihat dari letak geografis Niki Beli Zaki ya, yang di sebelah timur Niki kan ada kantor DPRD.
0: Betul.
1: Sebelah utara Niki ada kantor bagian keuangan Niki, yang termasuk juga dalam pemerintahan. Setelah itu bagian selatan ada kantor bupati seperti Nike. Jadi menurut Dika emang nama ini sangat relevan ataukah sudah jodoh istilahnya.
0: Nah,
1: namanya
0: iya, itu benar. Memang sudah jodohnya ada di Dika juga gitu ya. Oke, ini kamu riset-riset terus juga ada penamaan-penamaan itu, sebenarnya ada pihak-pihak membantu nggak, kayak orang tua ataupun saudara atau segala macam, ada nggak?
1: Tentu Beli Zaki ya, saya sebenarnya tipikal anak yang suka sharing kepada orang tua. Apa-apa saya selalu cerita, masalah apa pokoknya saya selalu cerita, keluh kesah Nike. Jadi ketika me time bersama keluarga istilahnya Beli Zaki ya, saya selalu sharing apa-apa, memberikan gini-gini. Sebenarnya nama ini masuk sih Emma, kayak gitu. Oh, masuk sih Dek, cocok kayaknya nih, gitu seperti itu. Dan ketika yang namanya gini Kak ya, anak muda kan sering nongkrong sama teman-teman seperti itu. Saya sering sharing-sharing juga sama teman. Wih, saya mau ikut sayembara dengan penamaan gini. Teman kan istilahnya bercanda, ngeledek seperti itu. Tapi tentu dengan candaan itu dia juga nge-support seperti itu.
0: Oke, tapi teman-teman ada yang ikut join sayembara juga?
1: Sejauh ini sih enggak Kak.
0: Oh gitu.
1: Dari teman tongkrongan itu enggak.
0: Oke, okay, tapi kamu sempat baca-baca ini enggak nama-nama punya peserta lain gitu?
1: Untuk nama sih saya enggak.
0: Apa enggak, apa sebenarnya kita enggak bisa akses kalau sebagai
1: kayaknya enggak bisa akses, Kak. Memang enggak bisa akses seperti itu.
0: Oke, oke. Sekarang setelah kamu dapat juara itu, Dika, gimana perasaannya?
1: Perasaan saya yang pertama sih pastinya senang, Kak, ya. Senang, bangga pada diri sendiri, dan tidak lupa juga saya bersyukur. Jujur saya juga tahu bahwasannya konsestan, istilahnya, Kak, ya, konsestan yang ikut sayembara ini dari 868 peserta itu pasti sudah menyuarakan ide-ide dan gagasan yang menarik dan unik-unik, yang tidak kalah lah dengan ide saya seperti itu. Jadi saya apresiasi itu seperti itu, dan saya merasa bangga, Kak, bahwasannya nama saya terpilih. Tapi hal itu tidak semata-mata buat prestasi pribadi saya, Kak, seperti Niki. Saya merasa bangga karena saya sudah terlibat, Niki, Kak, terlibat dalam dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Singaraja walaupun sekecil mungkin.
0: Bener. Kalau aku jadi kamu sih, aku bakal bangga banget, Dika. Bakal, nama itu bakal terpampang nyata di situ selamanya, Dika, ya. Waduh, luar biasa banget. Nah, sekarang setelah tahu nih gimana, Dika? Apa namanya, di medsos juga banyak berseliweran nama kamu gitu ya. Terus juga artikel-artikel juga mungkin udah banyak berterbitan gitu ya. Ada pihak-pihak yang udah menghubungi untuk wawancara, podcast segala macam kayak sekarang?
1: Sudah, Kak, sudah banyak, Niki, dari Bali Express kebetulan.
0: Beberapa media juga.
1: Beberapa media seperti itu, dari pihak kampus tentunya sudah merasa sangat bangga, Niki, seperti itu. Ya, saya juga merasa bangga, dan mungkin hal ini yang saya dapat sumbangkan ke kampus, Niki.
0: Oke, oke. Tapi baru malam ini kamu bisa perdana untuk menyampaikan secara langsung?
1: Ya, untuk
0: keren banget,
1: Niki, Kak.
0: Baru ini berarti ya. Spesial di Produer Singaraja ya, Dika, ya. Oke, teman Produer. Jadi buat kamu nih, guys, yang mungkin kenal sama Dika ataupun ada pertanyaan yang belum sempat aku tanyain ke Dika, boleh banget langsung kawal kita aja, karena masih beberapa segmen lagi kita bakal ngobrol sama Dika ya, terkait pemenang sayembara nama .0 Singaraja, masih bareng Kadek Dika Wirawan. Jadi stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy, guys.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Bro masih di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam masih bareng Dika. Kita mesti bahas tentang pemenang sayembara nama titik nol Singaraja. Nah, ada satu hal yang menarik juga nih teman Rudu yang tadi sempat miss sedikit gitu ya, tentang penamaan di belakang nama Praja Mandala ya, ada Singa Ambara Raja. Alasan Dika untuk mempertahankan nama itu gimana Dika?
1: Yeah. Sebenarnya saya mempertahankan nama Singa Ambara Raja ini karena merupakan simbol atau ikon dari kota Singaraja. Tentunya hal ini merupakan identitas seperti ini yang sudah melekat di hati masyarakat. Alih-alih saya menghilangkannya, lebih baik saya mempertahankannya seperti itu. Karena hal yang sudah terlanjur melekat di hati masyarakat itu lebih baik saya mempertahankannya agar nantinya kota Singaraja tidak kehilangan citranya seperti ini ke.
0: Oke, biar nama itu tetap melekat sampai kapanpun yang mencirikan khaskan kota Singaraja ya, Singa Ambara Raja. Memang seperti itu dari dulu adanya Dika ya. Nah, setelah namanya kan sekarang ada Praja Mandala Singa Ambara Raja dan juga udah berseliweran juga di FYP kita semua teman Pro2 di masing-masing medsos kita gitu ya. Sempat baca komen-komen dari netizen-netizen?
1: Sempat. Banyak yang mengatakan bahwasanya namanya begitu panjang seperti Nike.
0: Okay.
1: Tapi Dika sih netral Nike, netral manten Nike. Karena yang namanya netizen kan tidak bisa Dika gini apa tuh berkomentar banyak seperti itu.
0: Tidak bisa kontrol juga ya. Memang dari pihak Pemkab juga memang sudah mengesahkan nama itu. Dan itu menurut aku namanya keren kok Dika. Praja Mandala Singa Ambara Raja tuh katanya wah. Emang langsung ingatnya ke sana ke titik nol itu ya. Tapi kalau ngomong titik nol kan di setiap daerah di Indonesia pasti namanya titik nol aja. Titik nol apa, titik nol apa, titik nol apa gitu. Jadi sekarang namanya titik nol Praja Mandala Singa Ambara Raja. Itu dia teman Pro2. Nah menurut kamu sebagai Gen Z gitu ya, Dika, peran anak muda untuk mengingat ataupun tahu tentang sejarahnya gimana Dika?
1: Kalau menurut Dika sih sah-sah aja ya, kalau sebagai Dika nih, anggap aja Dika pakai gambaran anak muda, tidak perlu tahu secara mendalam, tidak perlu tahu secara spesifik, intinya kita tahu saja seperti itu. Intinya kita tidak perlu tahu itu terlalu tahu, gak apa-apa, gak terlalu tahu, tapi ketika ditanya kita tahu seperti itu.
0: Minimal bisa jawab paham gitu
1: minimal
0: ya.
1: Minimal permukaannya aja.
0: Permukaannya.
1: Ya, permukaannya aja tahu.
0: Nah, aku baca-baca juga untuk pengumuman hadiah nanti bakal dibarengi di Bulfest nanti.
1: Ya.
0: Nah, gimana tuh perasaannya mulai dari sekarang?
1: Jujur Kak ya, ini ada podcast bersama RRI aja sudah se-nervous inilah istilahnya ya. Soalnya kalau saya di kampus kan saya di bidang kameramen sebagai anak ilkom nih.
0: Okay.
1: Kalau disuruh podcast turun lapangan ini waduh agak sedikit grogi. Ini ngobrol berdua aja udah lumayan nih groginya. Apalagi nanti Kak disaksikan anggota-anggota penting, orang-orang penting sekota Singaraja kan ya gimana lah.
0: Oke, okay. Itu tanggal berapa udah tau gak?
1: Wah, udah diberikan tanggal 18 nih, 18 Agustus.
0: 18 Agustus nanti. Jadi untuk meminimalisasi kamu grogi, mungkin bisa disiapkan apa yang bakal kamu ucapkan nanti Dika, ditulis-tulis dulu dipersiapkan.
1: Ya, mungkin lebih di mungkin secara arti filosofi sih saya sudah tahu nih Kika. Tapi kan yang namanya naik panggung pasti ada ngeblank istilahnya Kak ya. Ngeblank tiba-tiba gini lupa Niki. Itu dah yang saya takutkan.
0: Nah gitu, ini kan lumayan masih beberapa minggu lagi nih. Jadi nanti diundang podcast di tempat lain juga. Jadi itu bisa pelan-pelan lah membangun rasa PD-nya Dika. Gitu ya. Sekarang lagi fokus apa sekarang Dika?
1: Karena dilihat dari semester nih Kika ya. Saya kan semester akhir nih, semester 8. Kebetulan saya sibuk Niki di penelitian nih Kika, penggalian data masalah skripsi tiang seperti Niki. Makanya waktu ini orang tua agak sedikit gini ya, agak problem dikit, nggak ngelarang tapi diingatkan akan kewajiban Dika sebagai mahasiswa semester akhir Niki, agar tidak terbagi Niki pikirannya.
0: Bener-bener. Tapi itu sudah terlewati ya Dika ya. Oke, dan teman Pro2 kalau bicara anak muda melihat kota Singaraja yang baru menurut kamu gimana Dika?
1: Ya kalau dilihat nih dari sosial media Kak ya, titik nol ini yang sekarang udah dinamakan Praja Mandala Singa Ambara Raja ini dijadikan pusat istilahnya tongkrongan nih kita buat anak-anak muda dari geng motor seperti Niki, habis itu ada pelari Niki, ada yang lari-lari di sana, tempatnya menurut Dika bagus sih Kak, soalnya kawasan ini sudah menjadi nyaman Niki Kak, nyaman dan dapat membangun relasi, ketemu orang-orang baru, kumpul di sana seperti Niki.
0: Oke, kalau dari Dika sendiri seberapa sering kamu udah nongkrong ataupun main di Titik Nol?
1: Ya. Kebetulan saya kan orangnya hobi motor nih Kika, selayaknya anak muda lah istilahnya, suka modif motor, ya sudah lumayan sering lah. Habis itu Dika juga berpesan kepada anak motor Niki, istilahnya tetap jaga Niki, apalagi sudah viral Niki yang naik-naik ke trotoar Niki, untuk kesempatan Niki yang gini podcast bersama RRI, itu udah jangan naikkan motor ke gini trotoar Niki, cukup di jalan aja, sama jaga ketertiban seperti Niki.
0: Sayang kalau rusak ya Dika ya, apalagi baru dan memang megah banget kalau emang tercorengi dengan hal-hal yang bikin rusak, aduh sayang banget ya, jangan sampai teman berdua ya. Masih biar anak cucu kita juga bisa menikmati itu gitu ya Dika ya. Apa nih terakhir pesan atau ajakan buat dari kamu buat warga Buleleng, anak-anak muda khususnya anak muda ya tentunya ya, setelah Titik Nol Singaraja ini punya identitas baru yang membanggakan banget ini Dika.
1: Ya mungkin harapan Kak ya, harapan Dika mungkin setelah diberikan nama yaitu Praja Mandala Singamara Raja, kawasan ini menjadi wilayah yang nyaman Kak, nyaman dan juga dapat mempersatukan atau mempererat kecintaan masyarakat Singaraja kepada kota Singaraja seperti ini.
0: Oke, okay, ada lagi yang ingin disamain Dika sama teman berdua?
1: Mungkin itu aja sih Kak ya.
0: Oke, siap, nanti pokoknya ditunggu lagi kalau ada goals-goals lagi ya Dika ya. Jangan sungkan-sungkan untuk mampir di Pro 2 RRI Singaraja. Dan itu dia teman Pro 2 ya, pos jaga malam hari ini bareng Kadek Dika Wirawan. Semoga apa yang udah disampaikan sama Dika juga bisa menambah inspirasi teman Pro 2 semuanya untuk lebih mencintai, lebih sayang dengan kota Singaraja tercinta Buleleng Paten guys. Gitu ya. Thank you Dika. Sukses pokoknya nanti ya. Dan jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2 karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Agus Zaki dan juga Dika, selamat malam.
1: Selamat malam.

malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Music Live Chat.
1: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja.
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Oke.
2: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata emang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
2: Sorry.
1: Aman. Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar. Mojokerto itu
2: kelahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
2: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi
2: deket.
1: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah itu suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke. Okay,
2: karena
1: terus?
2: Ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
2: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitu lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya.
2: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
2: itu sih.
1: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
2: benar, semuanya punya
1: lagu loh, gila.
2: Semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu.
2: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
1: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
2: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
1: Serius.
2: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
1: Dance juga.
2: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada.
2: Kalau nggak salah 3 tahun
1: ya, oke.
2: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
2: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Ya.
2: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
2: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos.
1: Okay.
2: Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri banget.
2: Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar.
2: Di timeline-nya masing-masing,
1: iya,
2: gitu.
1: Betul,
2: jadinya
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup. Di semua angkatan gue tuh punya karya. Jadi
1: lo terakhir dari
2: terakhir.
1: Dari...
2: Jadi semua penutup ya. Maksudnya,
1: okay.
2: Wah ini angkatan yang semuanya
1: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Kayaknya
1: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing tulus gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
2: Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian ya, ada antriannya.
2: Betul punya timelinenya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: itu tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue merasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke.
1: Jadinya,
0: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo, gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu, pokoknya.
1: Lo tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyak yang orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April. Kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi gak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi gak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya? Live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya. Iya,
1: efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya, kan ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Walanya mana, walanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tahu awal, gak tahu akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya gue kabarin deh biar
1: siap,
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Kacamada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, welcome back guys di Pro 2 RI Singaraja. Setelah tadi kita masuk di MLC Music Live Chat, kita join di Pro 2 RRI Jakarta. Bintang tamunya tadi ada Ola Elanor gitu ya. Kali ini kita balik lagi di siaran Pro 2 RRI Singaraja, tentunya untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti guys. Jadi buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam aja. Sekarang udah menit keempat, lepas pukul 21 waktu Indonesia, waktu Indonesia. Aduh, selamat malam pokoknya buat kamu yang baru gabung malam hari ini. Udah banyak yang udah request guys. Jadi buat kamu yang ingin request lagu, langsung wawa kita aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja gitu ya. Karena udah banyak banget nih teman berdua yang udah berbondong-bondong mengirimkan lagunya, ada di WhatsApp tadi udah booking duluan dari jam berapa tadi ya? Dari jam 8 kayaknya teman berdua ya. Ada Kak Virgo minta lagunya MMG Naikilah. Wah asik nih, kita hajar pakai lagu yang agak ngebeat dari Naikilah, Main-Main Gue gitu ya. Terus ada Kak Manusia JL juga yang minta lagunya dari Perunggu Bebas, jadi kita kasih Kalibata 2012 gitu ya. Next ada Kak Bunga alias Kak Flower minta lagunya dari Teh Hijau, dari Tulus Teh Hijau. Suka banget nih Teh Hijau. Beda gak sih Teh Hijau sama Maca teman berdua? Agak membingungkan ya. Tapi buat aku yang tidak terlalu suka Maca ini, Maca iya tapi is okay lah, tapi tidak terlalu suka aku. Ya selera orang memang beda-beda teman berdua ya. Buat kamu yang belum bagian lagu, langsung di komen-komen aja. Ada 20 pesan yang belum aku baca. Aduh banyak banget teman berdua ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan lagu ataupun gak kebagian request, langsung join sekarang request lagu kamu. Next song kalau kita kasih dari MMG, Naikilah, Main-Main Gue.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teh Hijau teman Rodua dari Tulus. Lagu ini tadi spesial dari Kak Bunga Layu ya, Kak Lover gitu ya. Sempet bingung tadi dia, soalnya udah di requestin Kak AC di WhatsApp, jadi mau request lagi. Udah aku play lagunya spesial untuk Kak Bunga malam hari ini ya. Next song kita ke Sal Priadi ya, di sini requestan dari Kak Stay ya. Foto Kita Blur teman-teman. Terus ada Kak AC Belviana juga minta lagunya dari Nadif Bahasa Lama Zaki. Oke, yang mana Kak AC? Penjaga Hati. Siap, Kak AC ditunggu habis ini ya. Terus ada Kak Zetvin juga, pesan terakhir dari Liodra, pesan terakhir. Waduh, lagunya deep banget nih. Kayaknya sebelum perpisahan harus ada kata terakhir atau pesan terakhir, iya gak sih? Kayaknya lebih ke sana sih artinya guys ya. Jadi buat kamu nih teman produku semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran produk, selamat malam. Menit ke 19, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi di hati, kapan nih kita jalan-jalan? Iya, sendiri terus jalan-jalan gak enak teman produk dua ya. Apalagi Singaraja sedang bagus-bagusnya, sunsetnya sedang indah-indahnya, cantik-cantiknya gitu ya teman pro 2. Yang ngomongin cantik, ngomongin ganteng teman pro 2, kamu boleh mencintai seseorang karena kecantikannya, kamu boleh mencintai seseorang karena kepintarannya, kamu boleh mencintai seseorang karena ketulusan hatinya. Tapi jangan mencintai seseorang ketika dia belum selesai dengan masa lalunya. Aduh, belepotan saya, padahal asik gitu kata-katanya teman Rodua ya. Jadi buat kamu yang ingin request lagu besok ya, karena udah habis teman Rodua sampai jam 10 malam nanti. Jadi kita tinggal play-play aja requestan teman Rodua malam hari ini. Next song kalau gitu kita ke Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pesan terakhir dari Liodra spesial untuk Kak Zedvin malam hari ini guys ya. Next song kalau gitu ya. Kak Fir ini siapa sih? Aku selalu nanya padahal sama Kak Fir tapi enggak pernah dijawab. Kak Fir nama panjangnya Kak siapa sih? Kak Fir, Kak Fira kah? Kak Firli kah? Kak Firza kah? Tapi cewek dia guys. Ada enggak cewek namanya Firza? Belum pernah nemu sih aku ya. Thank you Kak Fir. Lagunya ditunggu sumpah mati dari Selina abis ini ya. Terus ada Kak Salsa juga malam hari ini request lagunya dari Hi-Fi dengan Indahnya Dirimu. Siap ditunggu Kak Salsa ya. Terus ada Pak Budi di Medan minta lagunya dari Mawar Diong dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Sedang sayang siapa nih malam hari ini Pak Budi? Kayaknya asik ini kalau kita pakai segmen curhat nanti malam teman berdua. Sedang Sayang-Sayangnya. Ataupun buat kamu yang punya ide lain bisa banget di komen-komen aja di TikTok ataupun di WhatsApp Pro 2 malam hari ini ya. Menit ke-35 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Kita mau infoin dulu nih teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran ini di streaming atau juga di aplikasi RRI Digital guys. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing. Dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun ya. Asal ada jaringan internetnya kamu bisa dengerin guys ya. Dan bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia. Silahkan dieksplor sendiri gitu ya guys ya. Dan kita next song aja kalau gitu karena masih banyak single-single lain yang belum keputar. Takutnya nanti lebih dari jam 10 guys ya. Next song kalau gitu Selina dengan Andi Rianto Sumpah Mati spesial untuk Afir malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sedang sayang-sayangnya dari Mawar De Jong, spesial untuk Pak Budi malam hari ini. Thank you Pak Budi ya. Besok ditunggu lagi Pak Budi. Next, ada 3 lagu terakhir teman produk, karena waktu juga udah menunjukkan menit ke-50 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget buat teman produk semuanya yang udah komen-komen, udah request-request, udah nge-give juga, dan juga udah share postingan atau juga live TikTok kita malam hari di RRI_Singaraja. Besok ditunggu lagi di waktu dan juga frekuensi yang sama. Besok sama siapa? Besok sama Mbah, sama Kak Wira teman Pro 2 ya. Jadi silakan di request lagu yang belum bisa diputar malam hari ini. 3 lagu terakhir di segmen curhat, curhat kamu. Request malam hari ini ada Bu Resmi yang minta lagunya dari M2M dengan The Day You Went Away. Terus ada Kak Nang Boy minta lagunya dari Mahen, Seamin Tak Seiman. Terus langsung nanti ada Kak Ohana minta lagunya dari Jagat Rasa, Samuel Cipta. Kita tuker kali ya teman Rodua ya, Seamin Tak Seiman kita kasih langsung. It's okay ya guys ya, biar lebih deep gitu teman-teman ya. Gak apa-apa teman Pro 2 pada baik pasti mau kok ya. Dan jangan lupa frekuensi kamu, karena bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu. Kita bahas apa nanti aku spill di segmen pertama di segmen curhat kamu. Jadi jangan lupa frekuensi kamu, yang mau curhat langsung aja di Wawah di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. 3 lagu terakhir di segmen request time ada The Day You Went Away, Jagat Rasa, dan juga Saya Minta Seiman buat teman Pro 2 yang udah request malam hari ini. Enjoy guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

Oke, teman Pro 2 masih dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya nih, teman Pro 2 aku yang baru gabung, baru join, selamat malam aja. Sekarang udah menit ke 8, lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati waktu apapun yang teman Pro 2 lakukan ya. Ada yang mungkin lagi nugas mungkin, meskipun besok weekend, Sabtu Minggu tetap di bila-bila nugas, semangat pokoknya ya. Atau yang lagi masak malam hari ini karena lapar malam di jam-jam kritis, jam-jam rawan, ataupun jam-jam overthinking jam segini, teman Pro 2. Namanya juga manusia, pasti ada pikiran yang tiba-tiba datang ketika kita bengong ya, teman Pro 2 ya. Terus buat teman Pro 2 mungkin udah waktu santai, waktu istirahat, selamat beristirahat. Semoga istirahat kamu juga berkualitas malam hari ini gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita masuk di curhat kamu. Seru banget ya, aku paling suka segmen ini, curhat ya, karena bisa meluapkan segala keresahan di hati ini. Ini curhat sebenarnya teman Pro 2 sebagai pendengarnya atau aku nih yang sering curhat? Kayaknya aku deh, teman Pro 2 ya. Kita masuk, mau bahas tentang hal yang harus dimiliki sama teman Pro 2 ketika menjalin sebuah hubungan, guys. Pernah gak kamu kayak ngerasa hubungan teman Pro 2 cuma ditopang sama satu orang aja? Selalu kita yang chat duluan maybe, ngajak ketemu duluan mungkin, terus minta maaf pun harus duluan, padahal dia yang salah gitu ya. Atau bahkan memperjuangkan hubungan sendirian. Ya, kalau seperti itu terus sih lama-lama yakin pasti capek, teman Pro 2 ya. Padahal cinta yang setara itu bukan berarti semua harus dihitung 50-50 guys, tapi dua-duanya sama-sama punya niat untuk mempertahankan sebuah hubungan itu. Kalau cuma satu yang berlari sementara satunya diam di tempat atau bahkan stay tertanam, itu bukan perjalanan berdua guys ya. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mencari pasangan yang setara banget ataupun ada cerita tentang cinta setara ini, yuk langsung kawal kita aja di 0811 399 1054. Atau juga di mana aja bisa guys. Sekarang ada banyak aksesnya ya. Kalau kamu mau akses dari RRI Digital bisa juga di fitur apa namanya, live chatnya. Terus juga di TikTok bisa di DM, di Instagram bisa di DM juga. Jadi banyak aksesnya. Jadi jangan malu-malu, langsung aja kalau gak mau di-spill namanya is okay ya, gak bakal aku spill juga, langsung WA kita aja. So stay tune aja untuk nemenin kamu, juga masih banyak single koleksi Pro 2 asik-asik untuk nemenin kamu malam hari ini. Kali ini kita kasih ini deh, Fabi Asar dengan Nikmati Sakitnya.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro2 RRI singar aja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang cinta setara ya teman Pro2 ya. Kadang ada hubungan nih guys yang tanpa sadar berubah jadi ajang perlombaan, kompetisi teman Pro2. Jadi siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih sibuk, terus siapa yang merasa paling apa ya, berjasa gitu ya. Padahal pasangan bukan lawan tanding, guys. Cinta yang setara ini ketika suatu keberhasilan pasangan bukan sebuah ancaman ya, tapi suatu kebanggaan. Enggak ada yang rasa lebih hebat karena kalian berdua juga berdiri di tim yang sama, guys. Jadi punya pasangan ini bukan berarti hidup harus selalu berputar di sekitar dia, teman Pro2. Kamu tetap boleh punya mimpi kamu, punya teman, punya hobi yang harus kamu lakukan setiap minggu. Tidak ada yang membatasi itu, guys. Dan tujuan hidup kamu sendiri, guys. Jadi begitu kamu punya pasangan juga kayak gitu. Cinta yang setara enggak membatasi langkah apapun. Justru juga saling support, saling dukung. Karena hubungan yang sehat bukan mengikat terlalu kuat, tapi saling menemani untuk berkembang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. Era disingkat aja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang cinta setara ya, teman Pro 2. Tadi ada teman Pro 2 juga yang aku tanya, kalau menurut kamu cinta setara itu seperti apa? Katanya harus komunikasi, teman Pro 2 ya. Mungkin dia sendiri di sini juga masih senyum-senyum tentang cinta setara, teman Pro 2. Komunikasi dijawab kayak gitu. Kalau teman Pro 2 ada versi yang lain mendeskripsikan cinta setara itu seperti apa, guys? Kadang di setiap hubungan pasti ada kesalahan yang kita lakukan ya, teman Pro 2 ya. Dan salah satunya harus minta maaf atau segala macam ya. Dan minta maaf itu bukan berarti kalah, guys. Justru butuh keberanian besar untuk mengakui sebuah kesalahan. Yang bikin hubungan bertahan bukan karena gak pernah berantem, gak pernah bertengkar, tapi karena dua-duanya mau memperbaiki keadaan. Sebesar apapun berantemnya, kalau ujung-ujungnya tetap saling memaafkan, tetap fine-fine aja, teman Pro 2. Tetap baik-baik aja hubungan itu ya. Kalau setiap konflik selalu berakhir dengan satu orang yang mengalah sementara yang lain merasa selalu benar, ya gimana guys ya, lama-lama hubungan itu akan penuh luka. Dan juga ada sesuatu yang dipendam terus dan sewaktu-waktu akan menjadi bom.

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih di curhat kamu jaga malam, jangan gelap malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan pada akhirnya guys, cinta yang setara itu gak selalu tentang hadiah yang mahal ya, terus juga anniversary yang mewah-mewah atau mungkin kata-kata romantis setiap hari, teman Pro 2, tapi tentang hadirnya rasa tenang ya. Jadi kamu gak perlu mendebak-nebak apakah masih diperjuangkan atau tidak, karena semuanya terasa jelas lewat sebuah tindakan guys. Jadi kalau hubungan membuat kamu dihargai, didukung, didengarkan, dan sama-sama bertumbuh, pertahankan itu guys. Tapi kalau kamu terus merasa sendiri terus, ngapa-ngapain, terus mungkin yang perlu dicari bukan cara mencintai lebih keras, melainkan seseorang yang mau mencintai kamu dengan usaha yang sama. Intinya samalah guys ya. Karena cinta yang setara guys, ini bukan soal siapa yang lebih banyak memberi, melainkan dua orang yang sama-sama memilih untuk tetap tinggal. Jadi poinnya di situ, untuk memilih tetap tinggal guys. Jadi jangan merasa paling dicintai ya, harus sama-sama teman Rodo, dan itu harus dipertahankan sampai kalian bisa menjadi sebuah satu cinta yang utuh gitu teman Pro 2 ya. Dan thank you buat teman Pro 2 yang masih dengerin siaran Pro 2 sampai menit ke 53 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan ubah frekuensi kamu, karena masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Ya, Singa Raja.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, yang mendengarkan siaran kami, semoga kami temui umat Dharma dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Umat Hindu yang budiman, indria-indria yang dimiliki oleh manusia diumpamakan seperti kuda liar, oleh karenanya perlu dikendalikan, diarahkan. Ini sesuai dengan Bhagavad Gita bab 5 sloka yang ke-23 yang berbunyi sebagai berikut. Sakno taiwa yah sodom praksarira wimok sanat kama kroda wawam vegam sayuktah sayuki narah, yang artinya kalau seseorang dapat menahan dorongan indera-indera material dan menahan kekuatan keinginan dan amarah sebelum ia meninggalkan badan yang dimilikinya sekarang, maka kedudukannya baik dan ia berbahagia di dunia ini. Umat Hindu yang saya cintai, makna yang terkandung pada sloka tadi, kalau seseorang ingin mencapai kemajuan yang mantap dalam menempuh jalan keinsapan diri, dia harus berusaha mengendalikan dorongan-dorongan indria-indria material. Ada dorongan untuk berbicara, dorongan marah, dorongan pikiran, dorongan perut, dorongan kemaluan, dan dorongan lidah. Orang yang dapat mengendalikan dorongan berbagai indria dan pikiran disebut Goswami atau Suwami. Para Goswami hidup secara terkendalikan secara ketat. Mereka meninggalkan dorongan-dorongan indria sama sekali. Apabila keinginan material tidak dipuaskan, maka keinginan-keinginan itu menimbulkan amarah, dan dengan demikian pikiran, mata dan dada menjadi tegang. Karena itu seseorang harus melatih diri untuk mengendalikan keinginan duniawi sebelum dia meninggalkan badan material ini. Dimengerti bahwa orang yang sudah dapat melakukan demikian sudah insaf akan diri. Dengan demikian ia berbahagia dalam keadaan keinsafan diri. Kewajiban seorang rohaniawan ialah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan keinginan dan amarahnya. Umat Hindu yang budiman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga

Ya teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

tetangga lagi mandi, tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir batin serta Yang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 seloka 128 yang berbunyi sebagai

0: Artinya, air jumlahnya cukup untuk menghilangkan dahaganya seekor sapi dengan baunya yang masih wajar. Juga warna dan rasanya masih biasa dan tidak bercampur barang-barang yang tidak suci. Air sedemikian adalah suci jika tergenang pada tanah yang suci. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini menjelaskan aturan sanitasi kuno yang sangat logis. Agama Hindu mengajarkan bahwa air untuk keperluan suci atau konsumsi tidak hanya dinilai dari penampilan fisiknya saja, tetapi juga dari volume, lingkungan sekitar, dan kelayakannya bagi makhluk hidup. Jika alam menyediakannya dalam kondisi murni dan utuh, maka air tersebut sah dan suci untuk digunakan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.
1: Om Santi Santi Santi Om.

0: 2.2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pro 2 berita pertama. Musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Jemberana mulai mengalami krisis air bersih. Dan BPBD mencatat 4 titik terdampak, yaitu lingkungan Pancardawe dan lingkungan Dewasana di Kelurahan Pandem, SMP Negeri 3 Melayu di Desa Manis Tutu, serta Banjar Patapan Desa Pargung. Dan Kepala Pelaksana BPBD Jemberana, Iputu Agus Artana Putra, yang mengatakan bahwa laporan kekeringan mulai diterima sejak pekan lalu akibat menurunnya debit sumber air. Dan BPBD langsung juga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan sekolah. Hingga saat ini BPBD juga mendistribusikan 7 tangki air bersih atau sekitar 35.000 liter, dan PMI Jemberana juga membantu dengan menyalurkan 5.000 liter air bersih sehingga proses distribusi dapat berjalan lebih cepat. Sementara itu, nomor 2, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin untuk melindungi kesehatan hewan sekaligus juga mencegah penularan kepada manusia. Dan Kepala Distankan Buleleng, Gede Maladrat, yang mengatakan bahwa program vaksinasi rabies juga dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah dihentikan. Dan hal ini juga dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Dan dia juga menjelaskan bahwa pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun, dan setiap hewan yang telah divaksin seharusnya dilengkapi kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan imunisasi. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, Temata Terbaik Kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Barengku Sandi lagi ya. Dan sekarang di tanggal 1 Agustus 2, yang pastinya buat kamu yang sudah menanti-nantikan bulan baru ya, di pas hari ini tanggal 1 Agustus 2026 guys ya. Dan welcome to Agustus ya. Dimana banyak sih yang kita tunggu di bulan ini guys ya. Ya selain ya kita udah tahu pasti gitu guys, tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia ya. Aduh, akhirnya kita sampai di bulan Agustus guys ya. Tapi ngomongin pagi-pagi kayak gini yang dingin-dingin gini ya, usah itu nggak tahu kenapa pengen banget sama jus gitu. Dulu waktu blender belum rusak nih. Sekarang lagi rusak, males banget perbaiki ya. Terus habis itu ya udahlah. Terus habis itu biasanya stok buah itu ada. Entah itu stok habis dari hari raya gitu ya, atau mungkin juga memang sengaja beli buah gitu guys, hanya untuk di jus. Enak banget kalau minum jus itu pagi-pagi guys, serius deh. Kalau kamu gak percaya, kamu rasain sendiri deh ya. Siapa nih yang sudah biasa ngejus pagi-pagi? Entah itu jus sayur, entah itu jus buah gitu ya. Atau mungkin juga punya resep sendiri sama berdua. Jadi kayaknya kamu bisa share deh jus favorit kamu untuk di pagi ini. Jadi penasaran ya, gue tadi pengen beli jus lagi, bentar bakal beli jus kayaknya ya. Bisa cerita bro, gue tadi yang pastinya untuk jus favorit kamu di pagi hari setiap sarapan, sebelum sarapan lah biasanya ya. Sebelum sarapan, sebelum olahraga, atau setelah berolahraga, minum jus dan habis itu baru sarapan. Enak banget rasanya guys. Langsung aja cerita jus favorit kamu ya, untuk di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja, dan juga RRI Digital di aplikasi kita. Di jangan lupa dicat langsung di aplikasi RRI Digital di fitur live chat.
5: Hidup gini amat. Aduh.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yes, sobat dua, buat kamu yang suka minum jus di pagi hari, kamu bisa cerita bareng Kusadi yang pastinya ya. Kalau Kusadi sih suka banget sama jus buah naga. Jus buah naga itu gak tahu kenapa ya selalu jadi menu favorit Kusadi kalau misalnya bikin jus, guys. Ya entah itu beli gitu atau bikin, ya pasti minumnya jus di pagi hari itu buah naga gitu, guys. Pada saat perform atau mungkin juga ya pengen jus, biasanya jus buah naga juga gitu ya. Karena ada masalah di pencernaan, cocok banget itu buat kamu yang masalah pencernaannya kurang bagus gitu ya. Ada juga sama avokat kadang-kadang, dan juga pastinya ada mangga sama pepaya. Itu sih favoritnya Kusadi. Kalau kamu apa? Bisa cerita ya pastinya di Sarbagita sampai nanti di jam 7 pagi.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat, jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

Yes, selamat pagi dua. Nah, sudah ada Kakak Risa. Selamat pagi, Kak Risa. Ya, aku suka banget sama jus pepaya kebetulan. Nah, kadang-kadang juga jus pisang dicampur sama avokat. Mix jus ya. Jadi favoritnya itu katanya Kak Risa. Oke, okay. Pepaya sama, pepaya juga ya. Terus tadi suka banget juga sama jus pepaya, guys, karena bagus banget untuk pencernaan soalnya ya. Oke, okay, thank you Kak Risa.

0: Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor Freddy 2. Dan sudah ada kakak Winda juga yang bilang, aku suka banget sama jus mix ya. Biasanya aku jus bok choy. Terus Mudi juga, kadang-kadang aku minumnya jus avokat pagi-pagi tanpa gula katanya. Avokat tanpa gula bagus gitu ya. Yang paling penting jangan kasih susu kental manis juga ya. Memang sih dari sisi rasa kurang menarik, tapi kesehatan untuk dampak kesehatannya itu bagus banget gitu. Oke, okay, thank you Kak Winda yang udah cerita juga ya. Dan thanks banget buat kamu teman-teman yang udah ikutan Sarba kita.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Ya, Survivor 2 buat kamu ya yang suka yang viral-viral. Oke, langsung aja bisa di share hari ini yang viral apa aneh aja ya.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada masih.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Yes, nomor 2 langsung aja ini ada yang viral ya. Dan ada seorang cowok di sini yang viral gara-gara di hari ulang tahunnya dia seharusnya bahagia dan seharusnya dia menjadi orang yang paling bahagia lah pada saat itu karena di hari ulang tahunnya gitu ya. Tapi ini malah kebalikan guys. Nama cowok ini ada Andy Boogie yang justru jadi titik balik hidupnya guys. Dan dia viral gara-gara pada saat hari ulang tahunnya dia didiagnosis mengalami steroid encoded glaucoma ya, atau glaucoma yang dipicu sama penggunaan obat mengandung steroid. Dan secara pengakuannya semua berawal dari kebiasaannya menggunakan obat tetes mata, dan ternyata obat itu juga mengandung cortisol ketore atau cortisol steroid gitu ya, yang penggunaan steroid dalam jangka panjang tanpa pemantauan dokter. Nah, ini kesalahannya dia adalah selalu menggunakan obat tetes mata, guys. Dan itu tanpa resep dokter gitu ya. Dan sekaligus juga karena angkat beban. Jadi bebannya angkat beban itu bisa mengakibatkan mata rusak gitu guys. Jadi sekarang pada saat ulang tahunnya dia tidak bisa melihat sama sekali. Ini apa ya, bisa dibilang salah satu pengalaman yang perlu kita ambil sih guys. Jadi kalau misalnya penggunaan tetes mata itu jangan sampai setiap hari, atau mungkin juga jangan sampai setiap saat gitu ya. Nggak boleh lah pakai tetes mata, obat tetes mata itu sering-sering gitu ya, kecuali lagi iritasi atau apa gitu boleh. Tapi kalau pada saat tidak perlu hanya untuk membasahi mata itu tidak boleh guys gitu ya. Sedangkan untuk angkat beban jangan lupa bebannya jangan di mata guys. Aduh, jadi pengalaman ya, ngeri banget soalnya.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi serius-seriusnya meeting online, tiba-tiba wifi-nya ngadat? Wah, pasti ngeselin banget kan, apalagi kalau lagi presentasi atau lagi ngomongin hal penting. Ternyata ada beberapa hal sederhana yang sering jadi penyebabnya, mulai dari posisi router yang kurang strategis, terlalu banyaknya perangkat yang nyambung, sampai gangguan dari alat elektronik lain di sekitar. Makanya penting banget untuk ngecek hal-hal kecil kayak mindahin router ke tempat yang lebih terbuka, ngejauhin dari perangkat lain, atau bahkan ngebatasin penggunaan internet pas lagi meeting. Kalau masih sering putus, bisa coba pakai wifi extender atau bahkan ganti ke sistem mesh biar sinyalnya lebih stabil di seluruh rumah. Intinya, koneksi lancar itu bukan cuma soal kuota, tapi juga soal cara kita ngatur jaringan di rumah.

Yes, nomor 2. Nah, yang pastinya ini ada lagi yang viral gara-gara orang Indonesia yang ramah kepada wisatawan asing, guys. Wah, ada wisatawan asal Inggris yang bagiin pengalamannya saat ketemu seorang siswa ya yang masih SD gitu, guys, di kawasan Jakarta. Dan di postingannya dia bilang kalau pada saat itu dia dihampiri 3 anak sekolahan yang nyapa dengan ramah, dan ketiga siswa ini langsung mengucapkan halo, selamat datang di Indonesia gitu ya, dan menyampaikan selamat datang, dan kemudian secara singkat cerita juga merespon positif dari sang turis, akhirnya berjabatan tangan dan langsung berkenalan, saya dari Inggris gitu, guys. Wah, itulah ramahnya Indonesia, guys. Orang-orang Indonesia semuanya ramah, ya, teman-teman berdua. Jadi kepada wisatawan asing juga kita ramah, yang pastinya kita harus selalu juga menjaga yang namanya kenyamanan, entah itu bersama sesama warga negara Indonesia ataupun juga warga negara asing, biar mereka terus kembali gitu ya untuk memajukan pariwisata Indonesia.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
3: Produa, teman terbaik kamu.

Sekarang ada yang keren dan viral dari pemain timnas Spanyol ya. Ada Marco Cucurella yang buktiin kalau dia itu bisa bayar nasar, guys ya. Dia bernasar kalau misalnya Spanyol juara dunia, yang pastinya kamu tuh bisa banget untuk yang namanya istilah tahu kalau semua orang itu punya nasar gitu ya. Salah satunya Mark ya, yang ternyata punya nasar kalau misalnya timnas Spanyol itu menang, dia bakal bikin tato bergambar sang pelatih Luis de la Fuente. Dan ternyata beneran menang dong. Akhirnya beneran dibayar, guys, nazarnya. Dan akhirnya Mark membuat tato pelatihnya di, ini sih gak tahu ya, di tangan kiri atau di tangan kanan nih, guys ya. Janji uniknya itu pertama kali diungkapkan di Piala Dunia 2026. Dan dia bersumpah akan mengabadikan sosok De La Fuente sang pelatih di tubuhnya, bentuk tato permanen gitu, guys ya. Kalau Spanyol berhasil juara dunia atau pemenang Piala Dunia 2026. Nah, gak berselang setelah beberapa hari kemenangan, tepatnya itu 8 hari kemenangan, akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli ya, pemain Spanyol ini akhirnya memamerkan karya seni permanennya untuk di media sosial, guys. Gila, keren banget sih. Bayar nazar kok ya. Ya, tapi yang namanya bayar nazar itu harus dilakukan, guys, ya, karena biar tidak ada hutang selama hidup gitu. Congratulations sekali lagi buat Mark and timnas Spanyol yang sudah menjuarai Piala Dunia 2026. Keren.